0: Sedangkan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih kok
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak pangu ini kan sudah terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB dah apa Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, Yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi Yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang. Oke.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
1: buahnya
5: yang buahnya
1: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: pendengar, masih di Nyinyur Melambai Pagi dan sudah pukul 8 lebih 20 menit ya sekarang ya sahabat budaya waktu di Perempat. Ya, saudara masih bersama saya Stanley untuk Nyinyur Melambai Pagi, kita di Suara Kawanua. Ya, saudara kita ke informasi destinasi wisata dan kuliner ya. Ya, ini ada kabar pemerintah Kota Manado bakal meluncurkan kapal wisata Sabta Pesona ya. Saudara, seperti informasi dari Tribun Manado. Sahabat budaya, sektor pariwisata bahari di ibu kota provinsi Sulawesi Utara ini dipastikan bakal semakin menggeliat. Iya, sahabat budaya, di mana pemerintah Kota Manado telah resmi meluncurkan kapal wisata Sabta Pesona untuk mendongkrak konektivitas dan juga memperkuat posisi Manado sebagai destinasi unggulan di Indonesia Timur. Dari pengamatan Tribun Manado.com, pada hari Sabtu 27 Juni 2006, kapal tersebut telah diparkir di Dermaga Manado Bay, kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Panjangnya sebenarnya sekitar 9 meter dan lebar 5 meter, kapal ini dicat berwarna putih biru. Pada bagian atap terdapat ruangan untuk bersantai sambil menikmati pemandangan Selat Manado. Sahabat budaya, launching kapal tersebut berlangsung pada hari Jumat yang lalu 26 Juni 2026 di Dermaga Manado Bay. Di dermaga tersebut berlokasi di kawasan Megamas Manado, berjarak sekitar ratusan meter dari Pasar 45. Saudara, dari Bandara Samratulangi itu berjarak sekitar 10 km dan Sekda Manado Stephen Dandel menjelaskan armada baru ini telah disiapkan untuk melayani rute perjalanan ke sejumlah kawasan wisata andalan termasuk Bunaken. Dan Dandel pun optimis fasilitas baru ini mampu memperpanjang durasi kunjungan turis domestik maupun mancanegara. Ya, menurut Dandel, fasilitas pariwisata di Manado ini sudah sangat baik dan kini semakin lengkap dengan adanya kapal wisata Sabta Pesona. Kami pun yakin ini bisa menarik lebih banyak turis asing. Demikian diungkapkan Dandel dalam rilis yang diterima Tribun Manado pada hari Minggu. Di sisi lain, saudara, jaminan keselamatan armada ini menjadi poin krusial yang paling diperhatikan. Dan sahabat budaya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado Jeffrey Worang menegaskan bahwa seluruh aspek operasional kapal ini telah dirancang dengan standar keamanan tertinggi demi kenyamanan penumpang. Worang juga mengatakan kehadiran kapal Sabta Pesona diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, modern dan memiliki daya saing yang tinggi. Dan demikian, saudara, informasi dengan diluncurkannya kapal wisata Sabta Pesona oleh pemerintah Kota Manado, dan ini merupakan satu terobosan yang menarik dan bisa menambah banyak kunjungan para wisatawan ya di Sulawesi Utara, karena ini juga bisa memperkuat ya amunisi transportasi laut, khususnya kapal wisata ya sabodaya, yaitu kapal wisata Sabta Pesona. Baik sahabat budaya, masih bersama Stanley di sini di Nyinyur Melambai Pagi, dan tetap semangat untuk Anda ya sahabat budaya yang saat ini sedang menikmati suasana kerja. Selamat beraktivitas, semoga sukses untuk usaha dan pekerjaan Anda.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek.
1: Membangun kota di sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
4: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
2: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah Tapal Batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
4: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di Sekolah Tapal Batas Pulau Sebatik, yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya, kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah untuk anak TKI yang TKI sini, ya kita namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
4: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Ulang Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya?
10: Sadri.
8: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
4: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
4: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak Tapal Batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
4: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui Sekolah Tapal Batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
4: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
13: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
10: Guru.
13: Kenapa sih juga jadi guru?
10: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
13: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
14: Halo.
13: Apa cita-citamu?
14: Arsitek.
13: Kenapa sih suka jadi arsitek?
14: Merancang.
13: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
14: Membangun kota di Sebatik.
13: Terima kasih, Vivin. Halo, Ariel. Apa cita-citamu?
15: TNI.

pendengar. Okay, itu dia Esa Mokan yang sudah hadir dari Iron featuring Evans ya. Dan sorry, saya mau kasih resep nih buat sahabat budaya di Info Kuliner. Karena saya juga suka dengan menu ini, makanan ini, jadi saya tertarik untuk memberikan sedikit resep ini buat sahabat budaya yang mungkin suka dengan makanan yang menunya Chinese food ya. Ini namanya capcai. Ini bisa menjadi pilihan menu makan untuk Anda apakah malam ini atau siang ini ya. Sebenarnya ini cukup simpel sahabat budaya karena hanya membutuhkan beragam sayur-sayuran sahabat budaya ya, seperti wortel, sawi, brokoli dan lain-lain. Dan kemudian apabila Anda ingin, Anda juga bisa menambahkan protein hewani seperti ayam, seafood atau daging sapi ya. Nah, bagaimana cara membuatnya, guys? Nah, cara membuatnya ini mudah-mudah sekali. Hanya ditumis ya. Ini cuma ditumis saudara ya. Nah, berikut ini caranya membuat capcai ala rumahan ya, mengutip halaman All Recipes ya. Bahan-bahan yang disediakan saudara ya, seperti 3 sendok minyak goreng, 3 sendok makan minyak goreng, kemudian 4 siung bawang putih dicincang, kemudian 1 buah bawang bombay diiris tipis ya. Lalu 280 gram udang ukuran sedang dikupas, 1 bongkol pak choy cincang, 135 gram brokoli, 135 gram kol, 1 buah wortel potong tipis, 3 buah daun bawang dicincang, 157 ml air, 2 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan kecap ikan, 2 sendok makan saus tiram, setengah sendok gula pasir, setengah sendok lada bubuk, dan garam secukupnya. Lalu dengan cara pembuatannya ya, sabunda yang pertama, panaskanlah minyak di dalam panci dengan api sedang, kemudian tumislah bawang putih dan juga bawang bombay selama 5 menit sampai bawang melunak. Yang kedua, masukkan udang, pak choy, brokoli, kol, wortel, dan daun bawang. Tambahkan air dan tutup dengan tutup panci. Dimasak selama 15 menit sampai udang berubah warna dan sayuran menjadi empuk. Kemudian yang ketiga, larutkan tepung maizena dengan kecap ikan di dalam mangkuk kecil, lalu masukkan ke dalam capcai. Keempat, tambahkan saus tiram, gula, dan merica, lalu aduk capcai hingga mengental. Tambahkan sedikit garam, sajikan capcai selagi hangat. Nah, gampang kan saudara ya, membuat capcai ala rumahan. Oke, baik saudara, jangan kemana-mana, masih bersama Prompat di Suara Kawanua.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

0: Nusantara kita pagi ini. Ya, saudara kita ke informasi Kementerian Pariwisata menargetkan 1,18 miliar untuk pergerakan wisatawan Nusantara 2026 ya, saudara ya. Ya, seperti informasi dari Jakarta, Kompas.com, Kementerian Pariwisata menilai keberhasilan kampanye libur sekolah 2026 tidak hanya dilihat dari jumlah pergerakan wisatawan, namun juga potensi transaksi dan kesiapan destinasi. Kampanye tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong wisatawan Nusantara berlibur di dalam negeri melalui program liburan cara baru hashtag Indonesia, di Indonesia aja. Soalnya ya, masyarakat diimbau berwisata dekat rumah di saat libur sekolah. Ya, kalau berbicara target, kita itu tentu ingin mencapai target pergerakan wisatawan Nusantara di tahun ini adalah 1,18 miliar pergerakan. Demikian dikatakan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, ahli utama sekaligus juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis 25 Juni 2026. Nia mengatakan bahwa target tersebut dibagi dalam beberapa momentum utama perjalanan masyarakat, antara lain lebaran, liburan, sekolah, dan akhir tahun. Ya, dan sound itu dia informasi tentang target 1,18 miliar pergerakan wisatawan Nusantara 2026 oleh Kementerian Pariwisata.
1: Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Ya, dan baik pendengar, sudah 50 menit lepas dari pukul 9 ya. Selamat pagi untuk yang baru bergabung ya dengan RRI Pro 4 Manado ya. Dan sahabat budaya, yang mungkin saat ini lagi dalam perjalanan ya, selamat menikmati perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat.

Ya, dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita pagi ini di New Melambai Pagi bersama Stanley, dan terima kasih untuk atensi Anda semuanya, saudara. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Salam budaya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu mengatakan, sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan di situ. Awak kok kan takut ke lebah kok. Jangan awak lah, sedangkan kau baunya mati di lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kita tunggunya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kau selalu batang saja beli dan tuan tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan saja siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu di lo. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya hilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nama menobang kabayu mau kubau sebatangnya. Sama bakayu dulu kan, masa dulu kan pernah ada. Nah, bakayu si kubau.
6: Etole, Masri Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kita. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau yuk, kekurangannya
1: akses jalan. Oh, ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana, atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu karena zaman itu sudah menghormati hak wanita walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Joget Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Joget Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Joget Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Joget Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Joget Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Joget Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Joget Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Joget Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan kendang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Dan itu saya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada kan tadi namanya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang kita nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Bila mau sigar kita ada akan seperti petang air baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang air segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu sigar pejangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi nih. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: ini kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak, itu nang di habis diambil sidin galak di masukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih nah, bahwa ini penabusi penghubi. Nah, jadi itu yang ternyata menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kada menemukan tang lah. Artinya kada menemukan ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka kaca oleh habis tampung ke sana, Pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
3: Etole, Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Oke, baik, selamat siang pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa ya dalam program Jaksa Menyapa. Tentunya hadir setiap Selasa dan Kamis. Dan untuk siang hari ini, kami bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Tomohon. Kita akan membahas ini terkait dengan bagaimana mengenali sebelum terjerat ya, pelanggaran hukum pinjaman online atau pinjol dan dampaknya ya. Dan topik ini memang sudah sering kali dibahas dan memang sangat penting sekali untuk dibahas juga ya. Dan sudah hadir di studio kami narasumber dari Kejaksaan Negeri Tomohon. Ada Pak Sandi Nugraha Iskandar SH selaku Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Selamat siang Pak Sandi.
3: Siang Pak.
2: Iya, apa kabar Pak Sandi?
3: Alhamdulillah baik Pak.
2: Baik, sehat ya.
3: Sehat.
2: Oke. Kemudian di samping sebelah kanan ada Ibu Ruth Grace Napi Tupulu SH selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Selamat siang Ibu Grace.
4: Siap, selamat
2: ketemu
4: siap,
2: lagi Bapak. Ibu Grace ya.
4: Ketemu lagi, kita udah lama ya ketemunya ya Pak.
2: Iya itulah. Oke, baik dan pendengar serta sahabat budaya dimanapun Anda berada. Jadi Anda bisa ikuti siaran kami melalui terestrial Pro 4 ya, di frekuensi 1188 dan 88,6 FM ya. Karena untuk Terrestrial Pro 1 saat ini ya lagi siaran langsung Piala Dunia Belanda versus Maroko. Dan Anda bisa bergabung nanti kami bersama kami di sesi interaktif di line telepon, SMS, WhatsApp di 082195835080 ataupun di 085342400928 ya. Oke, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan topik kita ya, kenali sebelum terjerat pelanggaran hukum pinjaman online atau pinjol dan dampaknya ya. Di era digital seperti saat ini memang kebutuhan memang saat ini sangat mudah untuk didapat ya, termasuk bagaimana meminjam uang ya, tidak harus antri ya. Cukup melalui genggaman tangan dana bisa langsung cair hanya dalam hitungan menit ya. Namun di balik kemudahan itu ternyata pendengar tersembunyi jerat berbahaya. Banyak orang tergoda ya, tidak baca dulu syaratnya dengan teliti ya, akhirnya terjebak dalam lingkungan ataupun lingkaran bunga yang mencekik ya, belum lagi penagihan yang kasar hingga terlibat akhirnya dalam perbuatan yang ternyata melanggar hukum. Dan masalah pinjaman daring atau pinjaman online atau pinjol memang seringkali menimbulkan kerugian material ya, ataupun batin, bahkan bisa berujung ke proses hukum. Nah, agar kita tidak menyesal di kemudian hari, mungkin lebih baik kita kenali dulu sejak dini sebelum terjerat. Dan siang hari ini sekali lagi kami sudah bersama dengan Kejaksaan Negeri Tomohon. Kita akan membahas topik ini siang hari ini. Langsung saja saya ke untuk narasumber kita siang hari ini. Ya, saya ke Pak Sandi ya. Saya panggil Pak Sandi ya.
3: Boleh, okay. Pak.
2: Pak Sandi, ini kan topik ini sudah sering diangkat. Nah, siang ini diangkat kembali. Ini seberapa penting topik ini harus diangkat terus?
3: Nah, menurut saya ini Pak, yeah, topik terkait pinjaman online itu dirasa sangat penting. Karena di masyarakat ini sudah banyak sekali terjadi seperti permasalahan hukum yang berawal dari pinjaman online.
2: Iya.
3: Dilakukan oleh seseorang yang mungkin butuh dana, butuh dana cepat.
2: Iya.
3: Sehingga melakukan pinjaman online, dan pada pelaksanaannya nanti mungkin si debitur nih gagal bayar atau apa. Nah, dilakukan tuh penagihan yang tidak sesuai prosedur sehingga muncullah perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan pidana. Nah, sebelum itu mungkin dapat dijelaskan juga terkait definisi pinjaman online itu apa sih dan peraturan mana yang mengatur itu?
2: Nah itu dia, itu yang mungkin masyarakat perlu tahu ya sekarang, karena ternyata masyarakat banyak juga yang masih terkecoh ya, apalagi dengan tawaran-tawaran bunga yang
3: nah itu proses cepat
2: menggiurkan. Nah proses cepat, nggak perlu antri. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Sandi, silakan.
3: Masuk terlalu jauh. Kita bahas dulu terkait penjelasannya itu, Pak. Pinjaman online atau pinjam atau pendanaan berbasis teknologi informasi adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik atau internet. Perlu dipahami bahwa pinjaman online bukan merupakan kegiatan yang dilarang, yang mana hal tersebut diatur dalam POJK nomor 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Yang dilarang adalah apabila penyelenggara menjalankan usahanya tanpa izin OJK atau melakukan praktik yang melanggar hukum, misal contohnya dalam penagihan itu tadi tersebut.
2: Oke. Nah, itu kalau dilihat dari definisinya ya, tapi sebenarnya pinjaman online dan pinjaman biasa apa resmi dan tidak resmi itu apakah melanggar aturan hukum atau bagaimana Pak Sandi? Ibu Grace mungkin.
4: Oke, kalau dibilang melanggar hukum pasti ada yang melanggar hukumnya ya, namanya udah ilegal tuh. Legal dan ilegal yang berlandaskan hukum sama yang tidak berlandaskan hukum pasti ada itu. Nah, kalau yang ilegal itu udah diatur dalam POJK nomor 40 tahun 2024 sama Undang-Undang nomor 4 tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK gitu.
2: Terdaftar begitu ya?
4: Terdaftar. Nah. Jadi dia udah ada, kalau misalnya teman-teman mau ngecek itu di website OJK sendiri itu udah ada daftar-daftarnya. Jadi ada sekitar berapa puluhan gitu yang terdaftar yang dia legal. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan pinjaman ke situ aman gitu. Jadi di luar dari situ berarti yang menjadi curiga kita. Jadi itu pasti ada perbedaan-perbedaannya, yang pinjol ilegal sama yang tidak ilegal.
2: Kalau yang tidak ilegal seperti apa?
4: Kalau yang tidak ilegal itu
2: kan hampir mirip dia ya.
4: Bener.
2: Legal dan ilegal hampir mirip dia.
4: Bener. Tipis-tipis sebenarnya.
2: Tipis-tipis ya.
4: Jadi kalau perbedaannya itu yang legal ilegal itu pertama dari legalitas dan pengawasan. Kalau yang legal itu pasti dia terdaftar. Kayak tadi saya bilang di OJK itu terdaftar secara resmi, ada nama-namanya. Terus ada daftarnya juga, ada linknya untuk kita di direct ke tempat peminjamannya itu. Nah, kalau yang tidak ilegal sendiri berarti kebalikannya, tidak terdaftar di OJK. Terus identitas perusahaannya. Identitas perusahaan itu kalau legal ada namanya, ada kantornya, ada sertifikasi si kantornya ada. Kalau si ilegal berarti kebalikannya, tidak ada kantornya. Alamatnya nggak jelas. Terus kita juga mau mengadu juga kita nggak tahu kemana ini. Mau demo juga nggak tahu kemana ini gitu. Terus yang ke selanjutnya itu terkait biaya dan bunga. Nah, ini yang menjadi permasalahan masyarakat pada umumnya ini. Karena kalau misalnya OJK itu udah ada aturannya. Kalau misalnya dia legal, udah ada itu sekitaran, kalau nggak salah ya 0,1 itu, 0,1 itu atau adalah peraturan yang di SE OJK, surat edaran OJK itu. Jadi udah diatur tuh, bunganya itu nggak boleh lebih dari 0,1 atau tidak boleh lebih dari 100% dari yang kita pinjam. Jadi setransparan itu dan udah terstruktur itu. Sedangkan kalau misalnya ilegal itu nggak ada. Jadi kita dikasih pinjam, tiba-tiba besok bunganya naik sampai batas yang tidak ditentukan tadi. Itulah yang mencekik masyarakat tadi. Disitulah permainan bagi oknum-oknum nakal. Terus yang selanjutnya terkait akses data ponsel. Kalau yang dia resmi itu cuman sebatas kamera, karena kita mau identifikasi wajah toh, kamera, mikrofon, sama kalau kontak person itu nggak boleh, karena itu privacy. Nah kalau yang di ilegal sampai ke situ, bahkan gitu. Data-data kita juga diakses mereka. Itu yang kena ke orang-orang yang kurang teliti gitu. Jadi dia mengizinkan akses untuk mengakses kartu kontak telepon, sosial media, yang jadi bisa disalahgunakan informasinya sama oknum si pinjol ilegal ini. Terus yang di perjanjian, kalau perjanjian jelas dia tidak haram, terus dia ada kesepakatan dua belah pihak dan lain-lain dan tidak terpaksa. kalau pinjol ilegal itu sependek pengetahuan saya dia itu lebih memaksa karena mereka jadi pinjol ilegal itu ngejar-ngejar peminjam jadinya. Kalau OJK kalau yang ilegal ngapain gitu? Toh dia juga legal gitu. Orang pasti datengin. Terus metode penagihan. Kalau metode penagihan itu udah diatur tuh di OJK. Salah satunya itu maksimal kita ditagih itu jam 20 malam. 20 malam ya waktu setempat. Terus dia tidak boleh mengakses ke kontak luar selain kontak yang terdaftar. Jadi ya memang fokus ke siapa peminjam. Jadi tidak neror-neror orang lain. Kalau yang ilegal yang menjadi permasalahan, dia sampai keluarga-keluarga, kerabat, rekan kerja, bahkan yang gak dikenalin juga jadi ikut rimbas.
2: Oh iya betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Teror toh gitu. Tidak kenal waktu, jam 1 pagi juga dihubungin, di spam call, spam chat, yang gitu-gitu. Itu sangat mengganggu sih. Terus platformnya resmi. Platformnya resmi yang mana kalau misalnya dia legal itu kita bisa download di Play Store sama App Store. Karena untuk kita terdaftar di Play Store sama App Store aja itu verifikasi juga ribet. Jadi gak semua aplikasi bisa gabung di Play Store sama App Store. Kalau yang si ilegal ini kebalikannya, dia gak ada kita temuin di Play Store apa App Store. Justru kita, mereka yang datangin kita, kita di chat secara random di dari Instagram, di DM random, Facebook dan lain-lain tuh. Dengan mengatasnamakan kita anak bank apa, kita anak perusahaan apa, yang kayak gitu tuh. Terus cara promosinya juga tidak wajar.
2: Tidak wajar.
4: Nanti kamu nanti dapat bunga kecil, terus nanti dapat ada bonus dan lain-lain gitu.
2: Tawaran-tawaran yang menggiurkan,
4: bener. Terus kalau perlindungan konsumen, ini yang lebih penting. Jadi ketika bermasalah atau ada tidak mengenakan di dalam perjanjian mereka pinjam-meminjam, kita ada perlindungan kalau yang ilegal. Kalau ilegal kita karena tidak jelas tadi semua yang udah dijelasin ciri-cirinya itu, kita jadi konsumen sulit mendapatkan perlindungan karena tidak jelas tadi itu.
2: Oke. Nah, sekarang kalau berbicara dampaknya, mungkin masyarakat belum terlalu paham ya, dampaknya seperti apa sih, Pak Sandi, gimana? Kalau bicara dampaknya nih. Nah, karena sampai sekarang ternyata walaupun sudah dijelaskan, sudah ada pemberitahuan dari berbagai media dan tempat-tempat lain, ternyata masyarakat masih tetap melakukannya walaupun sudah tahu dampaknya seperti ini. Bagaimana?
3: Mungkin itu karena seperti yang Bapak bilang tadi, untuk masyarakat meskipun mereka tuh tahu dampaknya akan seperti apa, tapi karena pinjol ini apalagi yang ilegal dengan kemudahan pengajuannya, terus waktunya juga yang cukup singkat untuk dapat persetujuan pinjaman uang tuh, jadi ketika mereka kepepet mungkin nggak tahu lagi harus gimana, pinjol lah mereka, yang mana mungkin yang ilegal nih prosesnya lebih cepat,
2: lebih mudah
3: dan mungkin dari iklan segala macamnya tuh lebih menggiurkan lah kalau bisa dibilang itu, Pak. Intinya masyarakat tuh sudah tahu tapi masih aja
2: melakukan.
3: Nah itu tuh balik lagi kayak misal ada ya mungkin ada keperluan yang mendadak atau mepet gitu, dengan kemudahan yang ada pada pinjol ilegal ini mereka tuh kadang ya kayak mengesampingkan terkait dampak-dampak apa yang akan mereka alami di kemudian hari gitu.
2: Nah mungkin masyarakat perlu ketahui juga dampaknya seperti apa sih, Pak Sandi?
3: Nah untuk dampaknya sendiri, kadang kan pinjol ilegal tuh seperti yang Bu Grace tadi bilang, kadang sampai mengakses semua nomor telepon yang ada pada kontak kita. Kadang mereka tuh mengirim spam chat, kalau intinya menyebarkan berita kalau kita tuh gagal bayar segala macam, melakukan penipuan, dan itu tuh merupakan suatu illegal access kan, Pak. Intinya hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum, dan hal tersebut bisa menjadi bumerang buat kita sendiri ketika mungkin si peminjam atau debitur ini gagal bayar. Nah tadi seperti yang Bu Grace bilang juga, sampai akses ke media sosial segala macam, dan itu tuh merupakan resiko yang harusnya menjadi pertimbangan yang untuk memikirkan lebih jauh lagi terkait akan melakukan pinjol atau enggak gitu.
2: Oke. Nah sekarang kalau bicara soal dasar hukum nih, dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia itu seperti apa, Pak Sandi?
3: Nah, untuk dasar hukum sendiri dalam pelaksanaan pinjaman online ini diatur dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024, nah PUJK. Nah, di dalamnya tuh diatur segala diatur segalanya terkait pelaksanaan. Pokoknya intinya semua pelaksanaan dalam pinjaman online itu diatur di sana, terkait pengajuan segala macam sampai ke nantinya apabila mungkin gagal bayar atau segala macam, cara penagihannya pun ada aturannya di sana.
2: Hmm, oke. Okay. Baik. Nah, sekarang tadi kan dasar hukumnya. Nah, untuk pelanggarannya, pelanggaran hukum atau proses hukumnya, apakah peminjam dan yang meminjam itu tetap akan diproses atau gimana?
3: Nah, ketika dibilang gagal bayar gitu ya, Pak. Nah, untuk gagal bayar sendiri itu masuknya ke hukum keperdataan, Pak. Jadi tidak otomatis ketika seseorang gagal bayar, maka seseorang dapat dihukum atau dikenai sanksi pidana. Hal tersebut bisa menjadi pidana ketika di awal perjanjian atau di awal peminjaman itu si peminjam ini sudah melakukan penipuan seperti identitas palsu dan segala macam. Namun untuk gagal bayar sendiri itu tidak bisa dikenai sanksi pidana karena itu merupakan keperdataan.
2: Tapi kalau untuk pelanggaran hukum itu sendiri apa saja yang sering ditemukan dalam praktik pinjol ini? Baik dari sisi penyedia layanan ataupun dari sisi peminjamnya sendiri.
3: Nah,
2: itu apa gimana?
3: Mbak Grace?
2: Ya, Ibu Grace. Ya.
4: Oke, okay. Kalau misalnya permasalahan hukumnya itu ini permasalahan hukum itu bukan hanya cuma di ilegal dong. Legal juga sebenarnya ada permasalahan hukumnya. Ya itu resiko bisnis lah bahasanya. Nah, kalau seandainya di permasalahan hukum di ilegal sendiri itu, yang pertama tadi operasi tanpa izin OJK itu pasti ke perusahaan atau, nah karena dia berdiri, beroperasi itu gak ada izin apapun. Karena kalau dengan izin itu pasti susah. Karena kita kan bahasa mudanya pengen cuannya cepet gitu. Cuannya ya, praktis betul, kan. Ya. Nah perusahaan pengen begitu. Karena kalau seandainya kita mau mengajukan legalitasnya ke si OJK itu, itu pasti ada banyak regulasinya. Kita harus bayar apa, kita harus ngurus apa, kita harus mempersiapkan apa. Itu yang manusia mungkin pengen skip dulu lah yang di situ. Nah itu kalau operasi tanpa izin OJK itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011. Sama tadi yang kayak kata Pak Sandi bilang yang itu pas yang di POJK pasal 40. POJK 40 tahun 2024. Nah di situ mayoritasnya itu bahkan pinjaman online ilegal itu gak memiliki izin resmi si OJK-nya. Itu yang menjadi permasalahan di masyarakat. Bahkan tuh kemarin pernah cross-check survei itu di tahun 2025, karena ini belum habis ya 2006, jadi kita pakai data 2025. Itu ada 56.620 pengaduan di
2: 2025.
4: Di 2025 dari 1 Januari sampai Desember. Ya? Banyak. Itu terkait pengaduan yang diterima, cuman untuk pinjaman ilegalnya itu ada 21.249. Hampir setengah itu, hampir setengah kan tuh. Nah, berarti maksudnya udah se-urgensi itu untuk pinjaman-pinjaman online ini yang udah menyasar ke masyarakat. Nah, itulah yang menjadi permasalahan dan PR bersama.
2: Nah kalau tahun 2025 segitu banyaknya, berarti kalau tahun 2026 ini sudah memasuki pertengahan tahun, sudah berapa banyak gitu?
4: Harusnya sih lebih banyak ya.
2: Lebih banyak pasti ya.
4: Kemarin aku pernah cek sih, cuman karena mungkin masih diupdate terus, soalnya di 2024 kalau nggak salah ingat itu masih belasan ribu. Nah ini sudah di angka 21.000. Nah kemarin itu yang pinjolnya ilegalnya itu masih belasan ribu. Naiknya banyak signifikan sampai 2 kali lipat toh. Jadi itu permasalahan. Dan semoga di 2026 PR-PR-nya udah menekan angka pinjol
2: bisa
4: inilah. Terus terkait permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang kayak tadi bilang Pak Sandi itu yang sampai ke kontak personnya, sampai ke sosial media, alamat, yang kayak gitu-gitu, itu sangat-sangat bahaya banget ya. Kalau misalnya untuk jadi buat perusahaan-perusahaan ilegal, jadi itu udah diatur di dalam pasal 65 sampai 66 Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Terus kalau dia terkait penggunaan data pribadi, jadi disebar ke sosial media. itu bisa kena undang-undang ITE pasal 27B. Jadi nggak semata-mata gitu. Jadi kalau misalnya dia mau mengakses seluruh kontak galeri kameranya itu harus ada izinnya gitu. Itu dan itu dilindungin sama undang-undang.
2: Tapi kalau misalnya kasus penyalahgunaan data ini terjadi, itu apa hukumnya dan apa ancamannya?
4: Di pasal 66 itu diatur sih, di 65 sampai 66 itu kurang lebih pidana penjara 5 tahun.
2: 5 tahun.
4: 5 tahun.
2: Untuk peminjam ya.
4: Bukan, untuk si perusahaannya ini.
2: Iya, perusahaan ya.
4: Yang menyalahgunakan.
2: Pemberi pinjaman.
4: Benar, menyalahgunakan data pribadi kita. Kalau misalnya dia mengakses atau secara sepihak menyebar, misal nih ada foto kita, terus dia buat kata-kata yang gimana-gimana, itu kita bisa lapor. Yang begitu. Nanti dia bisa kena UU ITE. Untuk terkait penyebarannya. Nanti ada pasal lain untuk dia terkait hal-hal yang mengganggu lainnya tuh, misal seperti penagihan yang terkait intimidasi dan ancaman. Nah, dia udah nyebar terus dia diintimidasi sama ancaman secara langsung, mungkin didatangin rumahnya, diteror secara langsung ke mungkin ke sekolah atau ke kantor. Itu kan meresahkan banget ya, orang-orang kantor enggak tahu tiba-tiba digeruduk gitu.
2: Iya, betul.
4: Nah, itu kita di undang-undang udah diatur di pasal 27B undang-undang ITE tadi, sama di pasal 482 terkait pemerasan. Jadi dia ngancam nih, padahal enggak let's say utang dia 5 juta tapi dia enggak, kamu harus bayar 15 juta yang kayak gitu. Jadi diperas tuh, padahal tidak sesuai dengan perjanjian awal.
2: Sudah berbunga ya.
4: Bener, bunganya banyak banget. Terus di pasal 483 terkait pengancaman. Kalau kamu enggak bayar, kamu enggak kasih dengan tempo deadline sebegini, kamu nanti ya, nengok ya nanti anak kamu begini, begini, begini. Itu kan bahaya ya, itu bisa dilapor di dengan ancaman pasal pengancaman tadi. Begitu, terus ada bunga yang tidak wajar. Yang tadi harusnya dia bayarnya 5 juta, dia dia utangnya 5 juta, dia bayar 15 juta, udah 3 kali lipat. Tidak wajar, dan itu tidak ada aturan, karena mereka tidak legal, tidak ada aturan di awal. Jadi ya janji sekedar janji, hitam di atas putih, yang begitu. Itu yang untuk ilegalnya.
2: Nah, ini yang sering terjadi nih. Bagaimana jika seseorang meminjamkan data dirinya untuk didaftarkan orang lain, bahkan menjadi perantara dari penyaluran pinjol ini? Apakah hal ini juga memiliki resiko hukum, Pak Sandi?
3: Nah, untuk peminjaman data pribadi
2: saya pinjamkan ke Pak Sandi datanya, gimana?
3: Nah, untuk peminjaman data pribadi ini, untuk mungkin saya misal pinjamkan data pribadi saya ke Bapak untuk untuk digunakan, Bapak mungkin menggunakan data pribadi saya untuk ke
2: melakukan pinjaman
3: online itu. Nah, itu jatuhnya kayak kan nanti tuh ketika si peminjamnya gagal bayar, otomatis yang dikejar tuh kan yang si punya identitasnya tersebut.
2: Bukan orang yang meminjam data.
3: Nah itu tuh sering terjadi
2: ya,
3: namun tanpa sepersetujuan dari yang punya identitas. Nah, itu yang menjadi salah satunya permasalahan hukum yang ada dalam permasalahan pinjol ini, Pak. Jadi intinya tuh mereka tuh kayak mencuri data pribadi segala macam untuk dilakukan pinjaman online. Seperti kan dengan mudahnya dengan foto KTP aja seseorang bisa melakukan pinjaman online dengan jumlah sekian misalnya, tanpa diketahui oleh si yang punya kartu identitas tersebut. Nah, ketika nanti si peminjam ini gagal bayar atau segala macam ada permasalahan dalam pinjamannya, yang dikejar tuh si yang punya identitas. Nah, itu tuh yang lumayan banyak terjadi permasalahan dalam pinjaman online ini, salah satunya itu.
2: Nah, ini yang saya penasaran gini nih, Pak Sandi. Bagaimana dengan pinjol ilegal itu? Ketika terjadi kasus, misalnya peminjam apakah ada kemungkinan terjerat pasal pidana kalau memang itikadnya tidak mau membayar atau melunasi utangnya. Ini untuk ilegal ya?
3: Untuk yang ilegal. Nah, untuk yang ilegal ini ketika si debitur atau peminjamnya ini gagal bayar atau mungkin
2: tidak
3: ada,
2: mau membayar,
3: ada itikad baik dari awal. Kalau ini minjam bahwa akhirnya tidak akan dibayar, nah itu karena mungkin ini ilegal, jadi tidak ada dasar hukum terkait, kan bukan badan hukum juga, jadi tidak ada hitam di atas putih seharusnya kalau ilegal ini.
2: Jadi tidak ada proses hukum.
3: Tidak ada proses hukum.
2: Tapi kalau yang legal gimana?
3: Kalau yang legal tetap ada, karena itu juga telah diatur di POJK, dan dalam persetujuannya pun, dalam peminjamannya pun kita ada hitam di atas putih seperti syarat dan ketentuannya tuh itu memang dikasihkan dari si kreditur ke debitur untuk dibaca dan disetujui sehingga nanti dicairkannya uang pinjaman tersebut.
2: Iya, karena memang yang namanya legal berarti kan sudah terdaftar di OJK ya.
3: Terdaftar di OJK. Okay.
2: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami siang hari ini ya. Masih dalam program Jaksa Menyapa untuk siang ini kita membahas terkait dengan pelanggaran hukum pinjaman online dan dampaknya. Nah, kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali untuk Anda baik di line telepon, SMS, dan WhatsApp di 0821-9583-5080. Atau bisa juga melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik, kita akan kembali untuk Anda.

0: 0928 atau Anda bisa kasih komentar pertanyaan tanggapan Anda melalui kolom komentar YouTube RRI Manado ya. Oke, ini sudah ada yang respon ini. Ada kita pe teman, dia nyandak pernah bapinjam pinjol. Mar tiba-tiba banyak tagihan pinjol sampai angka mendekati 100 juta dan sekarang dia tertekan secara psikis. Banyak aset yang dijual untuk melunasi hutang yang bukan dia gunakan dan juga membuat datanya terblacklist secara BI checking. Sekarang suami korban terpaksa merantau untuk melunasi hutang yang tidak dia pinjam. Ini bagaimana mengatasi kasus seperti ini? Ah, ini menarik ini. Gimana Ibu Grace mungkin ya?
1: Oke. Berarti ini kurang lebih orang Manado ya atau sekitarnya ya?
0: Ini kasihan juga ini kasus ini.
1: Dia nggak nyampe 100 pinjemnya, tapi akhirnya dia ditagih 100 gitulah, kurang lebih ya. Nah itu tadi balik lagi, dia kan sampai keserangan, ini bahkan psikis loh, dan gak dikit, dan kita pasti mendengar banyak orang yang bahkan gara-gara pinjol mengakhiri diri.
0: Ya betul.
1: Itu yang bahaya banget, karena dia udah tekanan kerja, terus dia tekanan pinjol yang mana itu bukan yang dia pinjem gitu, bahkan yang dia pinjem udah lunas nih harusnya. Nah cara mengatasinya itu tadi lapor aja ke OJK boleh, ke polisi boleh, itu ada nanti line personnya ada. Jadi teman-teman bisa mengajukan ke situ dengan melampirkan bukti-buktinya. Mulai dari misalnya bukti dia pinjem, bukti transaksi chat mereka, terus nomornya berapa, terus dia masuk kemana, masuk ke pengancaman kah, dia masuk pemerasan kah, pemerasan dong pastinya karena dia tidak mendekati ini, tapi udah 100.
0: Betul, kasus pemerasan.
1: Udah cukup untuk kita untuk lapor tadi yang pakai pasal 482 KUHP tadi. Gitu. Jadi bisa dilapor aja ke polisi, kantor polisi terdekat. Jadi bisa diproses untuk kasus ini gitu.
0: Oke, tapi kan kadang-kadang kalau yang ilegal itu susah untuk ditelusuri, gimana melapornya?
2: Nah, mungkin ada tambahan sedikit terkait hal tersebut. Untuk yang ilegal ini kan mungkin susah untuk ditelusuri, namun itu bisa ketika kita dapat mungkin telpon segala macam ancaman, itu tuh kita cukup kumpulkan bukti semua yang sekiranya masuk dalam unsur pidana untuk nantinya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, ketika mungkin diserahkan beberapa nomor HP yang boleh diistilahkan meneror gitu, meneror si korban ini. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu bukti juga atau mungkin petunjuk buat nanti polisi buat mengembangkan ke proses selanjutnya. Gitu.
0: Oke, nah sekarang ini menarik ini lagi. Bagaimana jika KTP hilang dan ada yang menemukan? Apakah dengan hanya menggunakan KTP pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakannya untuk pinjaman online? Kalau digunakan dengan tidak bertanggung jawab, bagaimana cara kita melaporkannya dan kalaupun benar berhasil digunakan, wajibkah kita membayar hutangnya?
2: Nah, untuk ya perkara seperti ini, mungkin dasarnya tuh harus ada dulu surat kehilangan KTP itu awalnya. Kemudian nantinya dikembangkan mungkin, kan dalam pinjol tuh otomatis ada di dalam HP si orang yang meminjam itu meskipun tidak menggunakan identitas dirinya sendiri. Nah mungkin nanti ketika dilakukan penyidikan atau segala macam yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu bisa dilacak di IP address-nya atau segala macam, kan ada juga nanti OTP dalam, dan dalam peminjaman online tuh meskipun ilegal pasti di pasti adanya nomor HP yang digunakan oleh si yang peminjam itu meskipun gak menggunakan identitas dirinya. Nah untuk itu dapat nanti dilaporkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian, dan nanti juga ada yang tadi seperti dibilang Bu Grace, ada call centernya di POJK dan bisa melaporkan kejadian tersebut. Dan untuk mungkin selama kita gak lapor itu tuh mungkin bukan kewajiban tapi lebih ke dikejar terus sama mereka. Kalau kewajiban bukan kita yang akad, nah itu tuh yang menjadi masalahnya. Ketika KTP doang dapat dijadikan persetujuan untuk pinjol, nah inilah masalah yang timbul. Namun itu bukan menjadi tanggung jawab langsung ketika kita dapat melaporkan dan membuktikan bahwa itu tuh bukan kita yang mengakses atau segala macam.
0: Oke, jadi intinya itu ya, kalau kasus seperti ini langsung bikin surat keterangan kepolisian kehilangan.
2: Betul.
0: Ya, kehilangan KTP. Oke, baik, silakan di line telepon, SMS, WhatsApp lagi ya kami.

0: Masih menunggu Anda. Ini dari kanal YouTube RRI Manado dari Roni. Bagaimana bila kita tidak pernah daftar pinjol tapi tiba-tiba ada yang menelpon dan WA untuk menagih? Apa yang harus kita lakukan, mungkin ini maksudnya ya? Bagaimana bila kita tidak bagaimana bila kita ingin melaporkannya?
1: Nah, ini tuh ada dua kemungkinan. Entah tagihan atas nama dia, atau mungkin seperti yang tadi dibilang, ada teman yang pinjol, tapi kemudian dari pinjol ini biasanya meminta data atau orang nomor orang terdekat. Nah, mungkin ini tuh ketika si peminjamnya itu gagal bayar, dan yang ditelepon tuh pasti nomor telepon yang dicantumkan sebelumnya yang pada saat pengajuan peminjaman. Nah, itu biasanya yang sering terjadi. Nah, untuk misal ketika ada ini misalnya penanya agak merasa daftar pinjol atau meminjam uang di pinjol tapi tiba-tiba dapat tagihan dan dirasanya itu mengganggu, yaitu dapat dilaporkan ke polisi dengan seperti yang tadi dibilang mengumpulkan bukti-bukti yang ada, misalnya kasihkan nomor telepon yang menelponnya, mungkin nanti bisa dicek sama polisi dan itu ada di mana dan siapa pelakunya.
0: Bisa diketahui ya, ditelusuri ya. Oke. Baik, silakan kami masih kasih kesempatan lagi untuk Anda ya. Sebelum kita akan break lagi ya untuk sesi kedua ini. Oke, selain masalah hukum, kita kembali ke dampak lagi nih. Ini apa dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat selain masalah hukum ini? Ibu Grace mungkin.
2: Maksudnya gimana?
0: Dampak lain apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat?
2: Terkait
0: dengan pinjol ini.
2: Dampak
0: lain.
2: Sebenarnya mau melanjutkan tadi yang pertanyaan, bila mana kita tidak pernah daftar pinjol gitu. Dampaknya itu lebih pihak-pihak pinjol ilegal ini lebih kenyerang psikologis kita. Oke. Kita udah tahu kita nggak pernah, tapi ini beneran harus introspeksi diri ya. Maksudnya kita emang nggak pernah pinjem, terus tiba-tiba kita di chat, di telepon atau di teror, ternyata tidak ada. Nah, ya udah kita nggak usah takut gitu, jadi jangan panik dulu, jangan terbawa dengan suasana yang udah dibuat sama si pinjol ilegal ini, laporkan aja dengan bukti-buktinya. Misal dia udah sampai kekerasan fisik, visum, laporkan, lapor ke ketua RT apa di sini ya, ketua lingkungannya gitu, lapor ke polisi kalau dia udah cukup mengancam, mengganggu gitu. Jadi kita lebih ke jangan panik dulu. Jangan panik karena yang diserang psikis. Kalau seandainya dia diteror, di WA, di telepon, emang agak PR sih, berarti kita harus blok satu-satu. Karena kan telepon itu pasti berbeda setiap hari. Nah, jadi dampaknya itu ke psikis. Jangan sampai membawa diri kita karena kita terbawa suasana dengan teroran itu, kita sampai mengakhiri hidup atau bahkan pinjam ke tempat lain lagi. Padahal sebenarnya kita nggak ada gitu. Jadi nggak usah takut, lawan aja gitu. Jadi kalau selama kamu tidak salah, yang tadi dibilang yang dipastikan adalah kita tetap udah membayarkan kewajiban kita. Yang tadi gagal bayar yang kata Pak Sandi itu, kalau udah selama itu kita penuhi sesuai dengan kesepakatan awal, ya udah, kenapa harus takut untuk lapor gitu. Kumpulin bukti, kumpulin nomor-nomornya, bukti dia entah dia kekerasan atau pemerasan, kita boleh jadi dasar kita alat bukti lapor ke polisi.
0: Oke. Nah, sekarang untuk tanggung jawab hukum bagi penagih yang melampaui batas itu seperti apa? Kalau menagihnya mungkin sudah kasar atau mungkin sudah mengancam gitu. Itu gimana tanggung jawab hukum?
1: Tanggung jawab hukumnya itu dapat dikenai sanksi yang tadi seperti Kak Grace bilang. Nah, hal tersebut ancaman, pemerasan segala macam, dan itu dapat dikenai sanksi pidana dan dapat diproses. Nah, itu kita langkahnya yaitu cukup mengumpulkan bukti dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan itu tidak ada alasan pembenar buat seorang penagih untuk melakukan penagihan seperti hal tersebut. Entah itu ancaman kekerasan, atau mungkin sampai ke penganiayaan. Dan hal tersebut dapat menjadi bahan kita untuk dilaporkan ke kepolisian.
0: Oke. Nah, kalau sekarang seperti Ibu Grace tadi bilang kan, kenapa kita harus takut? Kalau perlu kita lawan. Ketika kita melakukan perlawanan kemudian ada korban, bagaimana itu?
1: Nah, itu seperti
2: perlawanan ini. Jangan satu, maksudnya kita yang melawan ada korban. Jangan
0: kita,
2: dong.
0: Itu tapi berarti, kita merasa benar.
2: Berarti itu
0: kita sudah terdesak, tapi tetap ditekan gimana?
2: Oh, nah, itu. Nah, jangan kita melakukan perlawanan pembelaan diri jangan sampai menimbulkan pidana lain.
0: Nah,
2: itu kan iya. Jadi rugi.
0: Namanya kan orang kalau emosi aduh, enggak bisa tertahankan itu.
2: Itulah PR kita sebagai manusia. Jadi, usahakan kalau memang mau membela diri jangan sampai menimbulkan tindak pidana lain. Nanti kita jadi rugi dong. Udah kita kena pidana, kita kena perdata lagi untuk bayar utangnya. Jadi double-double. Jadi makanya dilaporin ya apa namanya? Kuasain diri sendiri, jangan emosi dulu, jangan terpancing, lapor ke ketua RT atau kepala lingkungan setempat, terus baru lapor ke polisi.
0: Jadi artinya kalaupun kita melakukan perlawanan, kita merasa benar dan akhirnya ya nggak minta-minta ada korban, tetap ada proses hukumnya ya.
2: Ada proses hukumnya.
0: Walaupun
2: kita benar, karena ya dia juga merasa dirugikan dong. Gitu. Jadi itu jadi tameng mereka untuk nyerang kita balik.
0: Ah, itu
2: kan
0: dia.
2: Jadi masalah baru.
0: Masalah baru lagi, oke, baik. Baik, pendengar, semakin menarik ya untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa siang ini. Tapi kembali kita akan break lagi sejenak, nanti kita akan kembali untuk sesi terakhir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya, baik pendengar, akhirnya kita tiba di sesi terakhir ya. Respon Anda kami masih menunggu di line telepon, SMS dan juga WhatsApp ataupun melalui kanal YouTube. Ya, kita terima respon lagi ini dari WhatsApp izin. Bagaimana dengan korban penipuan? Ditelepon sehingga kita melakukan transfer menggunakan OTP. Setelah habis melakukan transfer menggunakan OTP, mereka mengaktifkan pinjol dikarenakan HP dibajak. Bisakah ini lapor? Ah, ini terjadi pada orang tua saya dari Megumi di Jalan Sea. Ini gimana, Pak Sandi?
1: Nah, mungkin ini pertanyaannya, bisakah ini melapor? Nah, kita tuh kebetulan kan negara hukum. Jadi semuanya yang terjadi dijalani dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia ini diatur dalam hukum. Diatur seperti dalam hukum pidana, KUHP. Nah, untuk hal tersebut kan ini udah sampai ke merugikan atau segala macam. Nah, itu dapat dilapor seperti yang tadi dibilang. Intinya kita mengumpulkan bukti segala macam untuk nantinya diserahkan kepada pihak kepolisian, pihak berwajib untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Intinya kalau ini pertanyaannya bisa dilapor atau enggak, jelas ini bisa karena ini sudah merugikan juga. Namun apa yang harus kita lakukan yaitu mungkin membantu polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait apa yang dilakukan oleh si yang pelaku ini dan apa yang dialami oleh kita sehingga itu dapat dikatakan sebagai kerugian dan itu nanti bisa jadi dasar untuk dilaporkannya.
0: Jadi artinya bisa dilapor gitu ya? Jadi
1: intinya bisa dilapor.
0: Oke. Baik, nah ini kalau terkait dengan pelanggaran hukum pinjaman online dan dampaknya. Kalau dari Kejaksaan Negeri Tomohon sendiri, seberapa besar perannya kira-kira? Sosialisasinya sejauh mana kira-kira, Pak Sandi?
1: Nah, untuk di kejaksaan ini Pak, kita mempunyai dua peran. Satu dalam penindakan, dalam penegakan hukum, yaitu dalam penuntutan. Misalnya ketika ini ada perkara dari pinjol awalnya, ketika dilakukan penyelidikan, penyidikan oleh polisi dan dilimpahkan oleh kita, ketika berkas perkara itu sudah dinyatakan lengkap, kita melakukan penuntutan. Nah, satu lagi peran kita misalnya seperti penyuluhan hukum. Nah, seperti yang seperti kami ini lakukan, sekarang kita ini lakukan, Jaksa Menyapa. Kita tuh ada program Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, dan lain-lain untuk hal-hal yang sifatnya preventif untuk pencegahan. Nah, dalam peran kejaksaan sendiri ini ada dua peran untuk hal tersebut. Intinya ada represif dan preventif. Untuk represif sendiri tadi mungkin di penuntutan. Untuk preventifnya kita ada di penyuluhan hukum. Seperti itu sih.
0: Oke, baik. Ini kalau bicara hak dan kewajiban, ini khusus untuk peminjam, apakah ada hak, apa saja hak dan kewajiban kalau menurut ketentuan hukum yang berlaku? Untuk peminjam nih, Bu Grace mungkin.
2: Kalau untuk hak peminjam,
0: hak dan kewajibannya.
2: Kalau kewajiban yang pertama ya pasti bayar ya.
0: Iya.
2: Bayar, kamu sudah menerima duitnya. Karena konsekuensinya karena perjanjiannya adalah utang berarti bayar. Kalau haknya perlindungan hukum. Kalau dia
0: dilegal. Ya.
2: Tapi enggak menutup kemungkinan kalau dia di ilegal juga harus tetap perlindungan hukum karena ini kan kita negara hukum nih. Semua orang pasti mendapatkan perlindungan hukum. Jadi walaupun kamu udah terlanjur ke ilegal, bukan berarti negara lepas tangan gitu. Jadi tetap dia mendapatkan perlindungan hukum.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk yang ilegal, pinjol ilegal ini, apa langkah hukum pertama yang harus dilakukan kalau sudah terjerat?
2: Langkah hukum. Ini mungkin kita ke langkah pada umumnya aja ya. Kalau langkah hukum berarti kita udah masuk ke laporan. Nah, kalau langkah hukum langkah yang pertama kita lakukan, semisal kita udah terjerat nih. Yang kayak tadi teman-teman udah bertanya itu, yang pertama itu pastikan jangan panik dulu. Jangan panik karena orang panik itu bakalan buyar pikirannya buyar. Kita enggak tahu harus gimana. Terus dia akan jadi bisa dikontrol sama si pinjol ilegal ini. Kamu harus kirim ini atau enggak saya lapor ke polisi. Ya kamu monggo lapor kalau si pinjol ilegal ini mau laporin kita ke polisi kalau kita enggak bayar gitu. Lah dia sendiri dia tidak ilegal, kenapa dia berani laporin kita yang nasabah ini gitu. Jadi enggak usah takut kita ada ancaman dilaporin, dia sendiri tidak legal gitu. Jadi enggak usah takut untuk dilaporin sama mereka, lapor balik aja selama kita benar. Ya langkah pertamanya itu jangan panik. Yang pasti jangan panik. Yang kedua itu kumpulkan semua bukti, kumpulkan dan simpan. Kenapa kita selalu menggaungkan untuk kumpulkan bukti dan simpan? Karena Tadi mengingatkan ada 21.000 tuh aduan.
0: Aduan ya, kasus
2: jadi,
0: ya.
2: Jadi mungkin teman-teman butuh cepat atau udah kepalang panik atau udah terdesak dan lain-lain itu, jadi membantulah di bagian kumpulin bukti. Karena ngumpulin bukti itu yang susah, karena ini kan online. Satu nomor yang ngechat kita, nelfon kita, dia besok udah berganti. Terus untuk nge-tracking itu tempat, dia bisa udah di pulau Jawa atau di pulau lain-lain, itu kan cara nge-reach up-nya tuh jauh. Jadi kita seminimalisir untuk membantu mungkin untuk mengumpulkan si bukti-bukti ini. Kumpulkan bukti, screenshot, atau mungkin dia penganiayaan langsung, kumpulkan bukti fisiknya, visumnya, dan lain-lain. Terus yang kedua, cabut izin aplikasi dari ponsel yang udah terkena tadi, yang tadi kayak temennya tadi, yang si jalan sehat tadi itu, dia udah
0: dibajak gitu.
2: Ya mungkin bisa kereparasi untuk mematikan ini atau apa, atau mungkin pernah itu dia jadi dibajak, jadi mendownload sebuah aplikasi, aplikasi yang mana kita itu nggak legal, jadi downloadnya dari entah dari Google atau dari link yang disediain mereka. Jadi apalagi itu biasanya sih ilegal itu sering menyasar ibu-ibu, orang-orang tua ya, yang betul. Sorry to say, yang maaf itu kayak agak gagal teknologi, kurang melek teknologi, jadi kayak tinggal ngeklik diarahkan,
0: main klik aja,
2: dia lagi nonton Dracin gitu kan, tiba-tiba ada
0: iklan masuk gitu.
2: Masuk nih, ih lucu ini gitu, diklik rupanya dia udah mengarahkan untuk download aplikasi yang tanpa dia sadarin itu ternyata aplikasi phishing, aplikasi ilegal tadi gitu. Jadi cabut aplikasinya entah dia di uninstall atau diapain gitu. Jadi supaya si handphone kita itu enggak kedetek lagi. Entah mungkin handphonenya dimatiin atau digimanain supaya tidak ada akses lagi toh. Terus yang yang selanjutnya itu ketiga itu beritahu orang terdekat. Karena kan mungkin kita kurang paham hukum atau kurang paham teknologi, kita boleh sharing sama anak, sama saudara, atau konsultasi di, kita juga bisa nih di kantor kejaksaan juga bisa. Itu ada namanya konsultasi hukum gratis nanti yang dilayani sama bidang perdata dan tata usaha gitu. Jadi kita bisa sharing atau apa, kita bisa konsultasi, gitu. Cuman mungkin belum bisa mendampingin di pengadilan karena itu bukan tugas kami, itu bukan tugas kejaksaan. Tapi nanti ada advokat atau LSM yang akan membantu. Jadi nggak sendiri. Terus yang kedua selanjutnya itu, setelah kita udah sharing, kita kasih tahu, kita lapor ke OJK atau ada di Satgas Pasti namanya, Pasti Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi mereka tuh ada kontak personnya, jadi bisa dibuka di www.ojk.go.id. Itu juga ada WhatsAppnya, juga ada di 081 berapa gitu. Terus ada call centernya itu 157. Teman-teman bisa lihat di websitenya, situ ada terpampang nyata. Jadi boleh laporin ke situ, ceritain semuanya, lampirin barang buktinya, semua keluhan kesah dan apa boleh di situ disampaikan. Jadi udah ada panelnya, udah ada disediain untuk sebagai perlindungan hukum kita tadi. Gitu. Yang selanjutnya itu laporkan ke polisi bila mana itu udah menyangkut ancaman dan pemerasan tadi, kayak gitu. Terus selanjutnya kalau itu konten udah kita merasa terlecehkan gitu ya, misal kita ada foto tiba-tiba tidak sesuai dengan diri kita atau ada hal tidak senonoh yang ditampilkan, itu bisa kita laporkan ke Kominfo. Itu udah menjadi tugas Kominfo, karena itu udah penyebaran data pribadi kita, udah mencemarkan nama bayi,
0: ya,
2: mencemarkan nama bayi gitu. Itu udah bisa kena UU ITE tadi. Terus soal pembayaran gitu, intinya sebenarnya kamu harus melakukan kewajiban kamu. Kalau kamu utang ya bayar, kalau udah melebihi dan tidak normal lagi itu baru kita lapor. Jangan kita supaya jadi nggak bayar gitu, jadi lapor aja nggak bisa gitu. Jadi caranya begitu. Terus terakhir paling cari pendampingan hukum.
0: Pendampingan, ya, itu yang penting sekali.
2: Itu yang penting, karena kan nggak semua tahu regulasinya gimana, kita harus kemana dulu, kita harus menyiapkan administrasi dan lain-lain gitu.
0: Betul.
2: Jadi terbuka aja, begitu.
0: Baik. Pendengar, kita sudah ada di penghujung untuk Jaksa Menyapa di kesempatan siang hari ini, ya. Mungkin ini sebagai closing statement juga, pesan dan himbauan ya dari Kejari Tomohon sendiri agar masyarakat itu bisa terhindar, jangan sampai terjerat pinjol pinjol yang ilegal khususnya. Gimana Pak Sandi dulu, silakan Pak Sandi.
1: Nah, untuk pesan mungkin dari Kejaksaan Negeri Pemohon ini, dari kami untuk masyarakat pemohon dan sekitarnya seperti Manado, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum meminjam, pastikan dulu penyelenggara memiliki izin OJK, baca seluruh isi perjanjian, lindungi data pribadi, pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan kita membayar. Apabila menemukan praktik pinjaman online yang melanggar hukum, jangan ragu untuk melapor kepada OJK atau aparat penegak hukum. Karena pada akhirnya, tujuan hukum bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat untuk tidak menjadi korban tindak pidana. Seperti itu.
0: Oke, kalau dari Bu Grace, silakan.
2: Tadi udah diborong semua sama Pak Sandi, udah bagus banget tuh. Jadi intinya, kita itu jangan tergiur dengan suatu hal yang praktis. Jadi kalau emang pengen minjem, boleh. Kita nggak disarankan tidak dilarang untuk kita meminjam. Ya namanya kebutuhan kan. Cuman kita ya tadi kayak kata Pak Sandi, cerdas dalam ini. Jadi cerdas, jangan semata-mata ya ini praktis ya udah nggak apa-apa kita ambil. Walaupun agak sedikit ribet administrasinya, tapi kalau itu bisa aman, kenapa tidak gitu. Jadi kalau mau minjem boleh, tapi dicek dulu di websitenya si OJK tadi, supaya tahu oh ini dia emang legal atau tidak legal gitu. Okay. Jadi jangan mau yang praktis, jangan mau yang mudah, itu aja sih.
0: Baik, oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya ya. Kejari Tomohon ada Pak Sandi Nugraha Iskandar Esa selaku Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Kemudian ada Ibu Grace, Ruth Grace Napi Tupulu SH selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Calon Jaksa pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon. Terima kasih untuk waktunya.
2: Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih juga sudah memberikan edukasi untuk kita semua, khususnya bagi masyarakat ya, jangan sampai ya terjerat pinjol ilegal. Oke, dengan demikian berakhir sudah untuk program Jaksa Menyapa siang hari ini. Saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja. Mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit.

0: Salak Pangu adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: data makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Jadi hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan itu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk bantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Udeman

0: diri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
1: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
2: buahnya
1: yang buahnya
2: asli dari sini ya.
1: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya. Dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik, kembali selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Bahagia sekali Torang Bogor dapat lagi di acara Torang Deng Torang siang hari ini. Hari Selasa 30 Juni 2026. Hari terakhir di bulan Juni ya. Besok sebulan Juli. Ya, semua juga tahu. Ini kok pengaruh ada yang pulang kampung, Kang, yang merasa pegang Jerman dan Belanda. Oke. Okay. Semoga hati tetap aman ya. Ya, sama-sama lagi Torang backing rame nih acara Torang Deng Torang, lagu-lagu Manado sampai di jam 2 siang. Yang mau bergabung boleh, kita tunggu di 0853 424 0928. Kirimkan SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya yang mau suka bergabung di acara Torang Deng Torang siang hari ini sampai di jam 2 siang nanti. Baik, sembari menunggu yang mau bergabung, setelah tadi diawali dengan Pulang Jo, itu lagu bukan baterek nih, itu lagu memang cuma suka putar no. Kemudian ada apa tadi, Rindungana dari Gloria Trio. Ada juga beberapa lagu bagus. Berikut ini kita mau hadirkan menemani suasana siang, suasana makan siang sahabat budaya di manapun berada.

Ya, kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Ya baik, sementara sekarang 41 menit dari jam 12 ya. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan torang di sini. Perempat suara budaya Kawanua, lagu-lagu Manado di acara Torang Deng Torang. Oke, baik, kembali ditunggu yang mau bergabung Torang Deng Torang siang hari ini. Sambil menikmati makan siang atau mungkin yang sedang dalam perjalanan. Atau mungkin yang masih di tempat kerja ya. Yang merasa belum sempat makan siang, karena banyak pekerjaan yang sementara dikerjakan, ya barangkali dicari titik yang tepat untuk pending dulu pekerjaan Anda, sahabat budaya. Makan siang aja dulu supaya tetap terjaga tuh kesehatan dan pastinya ada energi untuk melanjutkan aktivitas, ya toh. Oke, baik, 0853-424-1928. Yang mau bergabung di acara Torang Deng Torang siang hari ini. Masih terus ditunggu dan sambil menunggu yang mau bergabung, kembali lagu-lagu bagus untuk Anda nikmati siang hari ini.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi senda ringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik sahabat budaya, dari Isti Yulistri dengan Sayang Jadi Begini. Lagu tadi spesial buat Ibu Jusye yang ada di Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, yang sudah bergabung. Katanya lagu ini mau kirim for Kang Alex yang sekarang lagi cari cuan, dan Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat badengar Jone, Kang Alex dan Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar, Ibu Cantik, Ibu Joyce, thanks ne, torang deng torang, God bless you. Oke, baik, silakan yang lain yang mau bergabung masih ditunggu 0853 424 1928. Sampai di jam 2 siang nanti masih ada waktu, Kang. Silakan SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya, ditunggu. Sekali lagi 0853 424 1928.

Tulude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki

Baik, sesi terakhir untuk acara Torang Deng Torang siang hari ini. Selamat siang yang sudah bergabung. Ada yang punya nomor ponsel 0822-4976 sekian-sekian. Vero Tinggo Goi, Sumaila. Apa kabar dulu Kekek Jo? Saya baik di sini. Terima kasih Tolek Vero. Semoga sehat walafiat juga ya. So makan dabu-dabu roa? Belum. Maksudnya kalau so makan sudah. Tapi kalau dabu-dabu roa belum. Request lagu Cintanya Nak Jual di Toko-Toko versi Lola. Cuma mau suka dengar sendiri katanya bersama seseorang yang lagi baba dengar di PT Bina Karya. Salam sehat dan jangan lupa makan. Untuk Kekek Jok makasih, Torang Deng Torang, by Vero Tinggo Goi Sumaila, Puncak Pumoro Banjar. Oke, okay, Cintanya Nak Jual tadi so turun tapi versi Nova Sonda. Kang, ini maunya versi Lola Draka. Oke, okay, dang. Dan baik sahabat budaya, sampai di sini Torang P kebersamaan di acara Torang Deng Torang. Terima kasih semua yang sudah bergabung, sampai baku dapat lagi di lain kesempatan. Dan selamat mendengarkan untuk beberapa lagu berikut ini yang sekaligus akan mengakhiri acara Torang Deng Torang edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Oh, ada juga dari Argentina ini. Selamat siang Ibu Tiara, bergabung lewat WhatsApp. Selamat siang Ibu Joyce, Torang Deng Torang. Ibu Esti di Argentina mau request lagu Pulang Jo atau Manado Deng Sangir. Mau salam for orang yang so pulang kampung tadi pagi, Pak Ibu P Lorong tak tinggal Argentina Deng Inggris. Terima kasih Ibu Joy, salam selamat siang Torang Deng Torang. Oke, begitu Kang. Yang pulang kampung hari ini Jerman Deng Belanda. Kira-kira siapa mau menyusul? Nanti Torang lihat di pertandingan selanjutnya. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya. Bagus dapat lagi di lain kesempatan. Sekaligus kita Joyce yang tugas undur diri. Nanti pukul 14 ada siaran berjaringan nasional akan disiarkan dari Pro 4 Jakarta. Sahabat budaya bisa menikmatinya juga lewat 88,6 FM dan 11.88 AM. Oke, selamat siang semuanya. Sampai baku dapat lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa dan salam budaya.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi Pemprov. Kegiatan kolaborasi kegiatan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta serta Dekranasda DKI Jakarta. Ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026 ini menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, kriya, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Paket wisata tersebut jadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan ada 6 jenis paket wisata diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aie kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aie di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu, kita undang juga nih buat Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812-1124-928, line teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Ya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, S.Pd. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik Ibu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpo ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Ya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa. Okay,
2: baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal di Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39 okay. Ya, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih, Bu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA Satunto pada sekolah yang sama itu, Mbak. Selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali, Bu ya?
4: Mungkin, iya. Banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak.
3: Iya, di sekolah yang sama dengan 28 tahun gitu ya?
4: Betul, Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih, Bu.
4: Iya. Awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya, Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan itu susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Nah, mungkin waktu itu agak lumayan juga sih, Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka taman baca tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya.
4: Betul.
3: Dan itu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu?
4: Harus. Iya. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya.
3: Oke.
4: Pemaksaan. Sudah pemaksaan sih, Mbak. Pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah
3: digital.
4: Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
3: Oke.
4: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis, Mbak.
3: Menulis.
4: Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya, itu ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu ya?
4: Nambah, karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk teman bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga-lembaga, Mbak ya. Jadi saya berpikir, kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas,
3: benar.
4: Sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih, Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Oke. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin lebih lebih efisien kali ya. Karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya. Ya. Oke. Okay. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Daniel sampai sekarang ke Gen Z gitu.
2: Waduh.
3: Nah, waduh. Bagaimana untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
2: Oke, Mbak. Inilah, saya juga ada, karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel, jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih. Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih Mbak. Otomatis saya sendiri, dengan era digital ini, saya harus mengejar ya Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak, saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya?
2: Iya, tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal, saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi. Tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak. Menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka. Jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya, bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa. Dia tetap melibatkan, menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu, saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
3: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Betul. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
2: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan jamur banyak sekali kafe ya.
3: Iya, benar-benar.
2: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra Mbak ya, semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Tapi kalau benar mengetahuinya. Jadi mestinya kita para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan, rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh, kenapa rusak raganya? Dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata.
3: Kurang gerak ya?
2: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif, yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini terapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
3: Misalnya seperti apa nih Bu?
2: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan
4: menjamah semua sisi kehidupan.
3: Iya.
4: Ya, apakah itu finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba, mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
3: Lomba puisi gitu
4: salah satunya. Bisa lomba. Betul. Itu mungkin kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
3: Oke. Ingin menggaya seperti itu ya.
4: Betul.
3: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
4: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
3: Keterbatasan
4: waktu.
3: Okay.
4: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
3: Benar.
4: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
3: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena keterbatasan waktu tadi ya.
4: Iya, waktunya sempit makanya.
3: Belum mungkin mereka harus makan gitu ya.
4: Iya. Makanya, Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
3: Okay.
4: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu, enggak. Harus kita rangkul, kita ajak. Bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, ya itu harus buka di
3: luar jam sekolah.
4: Kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu. Itu 24 jam loh, Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka bertugas, itu bisa jam 2 malam, belum saya diusir, belum pulang.
3: Belum pulang.
4: Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBN itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
3: Okay.
4: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa, karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja, Senin sampai Jumat, udah selesai.
3: Oke.
4: Nah, kalau memungkinkan gitu.
3: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
4: Iya.
3: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu waktunya, Bu ya.
4: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
3: Jadi itu juga bisa menciptakan,
4: minat, iya.
3: menciptakan
4: budaya literasi tadi di antaranya lewat itu.
3: Iya. Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
4: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
3: ada
4: di perpustakaan, ya.
3: Event seperti apa?
4: Event misalnya terkadang karena keterbatasan tadi ya waktu biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba gitu. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
5: Oke. Baik, jadi, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya untuk line interaktifnya. Udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
3: 08 12 13 14 10 39 untuk line teleponnya, ataupun WhatsApp juga bisa di nomor itu.
5: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan 0812 1124 928. Nah Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa Bu?
6: Perubahan lah. Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
5: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan, iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
6: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ternyata memang dari Perpustakaan Nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak. Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
5: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kan teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
3: Terus kalau malu deh.
5: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa disela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan.
3: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
6: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
3: Banyak ya.
6: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
3: Iya benar. Bahwa
6: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia doang. Iya.
3: Padahal mata kuliah juga ikut Bu ya.
6: Iya. Apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
3: Iya,
6: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
3: Seni sastra juga termasuk.
6: Betul gitu, banget.
3: Ya. Oke, jadi perbedaan zaman tadi, Gen Z ya, sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu, tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
6: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, bu bayarin bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya, saya Mbak ya, hampir pensiun lah ya, udah hampir 60 tahun. Itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
3: Benar.
6: Ada dola,
3: AI salah satunya.
6: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
3: Iya.
6: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya nggak kurang.
3: Nah, karena mungkin, mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
6: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh. Yeah. Saya harus, saya pribadi ya, pandang saya pribadi, saya harus berpikir bijak dan tidak harus tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih dari saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga. Berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif. Yeah. Balik ke iman.
3: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
6: Iya. Yeah.
3: Di situ kayak ambigu juga nggak sih Bu?
6: Ya makanya. Ya kayak ya. Saya di satu sisi dia pinter.
3: Pinter membobol. Betul. Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sepertinya.
6: Iya.
3: Bu, ya?
6: Di satu sisi mereka kena hukuman.
3: Iya.
6: Tapi di hati kecil. Saya gak menafek, dari kecil saya kagum. Jadi lu anak ini, bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah mbak, kontradiksi jadi, ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia, kita gunain gitu kan.
3: Tapi ada ketakutan gak sih Bu? Kayak misalnya ini enak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
6: Jelas enggak.
3: Enggak ya?
6: Jelas enggak, saya tahu betul. Hmm. Kan Bu, kita mbak kita karena udah berpuluh tahun ya, jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu mbak, anak yang
3: paham
6: dan yang enggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
3: Ekspresinya juga ya?
6: Yang penting kan proses. Makanya kita mengambil penilaian secara scientific itu yang kurikulum 13 dulu memang betul. Jadi proses itu kita harus pahami.
5: Yeah.
6: Dari proses penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
5: Ya, yeah. Baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini WhatsApp Perompak Jakarta, ada yang gabung Ibu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
6: Aduh, terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini yang terakhir. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir, nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
5: Yeah.
6: Dibanding ya.
5: Iya.
6: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk sekarang ini sudah mencapai di bawah 50 di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih. Ada di catatan kami, yang jelas sudah ada 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya, gitulah. Jadi tapi secara ini sudah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada, tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
3: Okay. Lanjut, tadi pertanyaan kedua apa nih, Pak?
5: Pertanyaan kedua itu, apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
6: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak berhentinya, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya diskusi, waktu eksklusi dia pada lari itu benar mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya. Mas Gulagong nih. Nah, ada Mas Gulagong di sini. Nah, kita harus kita upaya apa? Nah, kita mengajak yang lain-lain. Nah, dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit, mungkin perkembangannya ya termasuk lebih berat perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega. Yeah. Di sini agak sulit.
3: Tantangannya lebih
6: Berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget ini tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Mm-hmm. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Gulagong kebetulan itu kita membuat agenda betason buku.
3: Betason.
6: Betason buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Mm-hmm. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Okay. Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
3: Oke. Okay. Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya.
6: Yeah.
3: Kayak tawar-menawar seperti itu, Bu ya.
6: Sebenarnya
3: betason
6: ya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah
3: buku.
6: Betul.
5: Iya. Yeah. Baik. Okay.

0: sebenarnya, cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
1: Itu
0: gitu.
1: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadin ya.
0: Nah,
1: itu punya, cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
0: Oke. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih Mpok ya.
2: Iya, silakan.
0: Oke, Perompak, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nusantara.
0: Oke, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guria.
0: Cik Guria, oke.
3: Ternyata.
0: Oke, ya, langsung aja ke pertanyaannya.
3: Saya dulu, Pak Nusantara, udah rata, Kak. Mana?
2: Iya, Cik Gu, silakan.
3: Oke, ya, rata. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum ibu-ibu guru kita, Ibu Rita, salam kenal ya. Ibu Rita obat nyumpung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya sastra ini kelompok sengaja menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Nah, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan berarti capai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
2: Bener banget.
3: Seperti apa Bu? Ini desainnya ruang yang mengundang dan nyaman nih Bu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan terkonversi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital. Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
2: Ya, silakan.
0: Ya, silakan nih Ibu.
1: Iya. Ada tiga pertanyaan.
0: Iya, untuk ruangan ya.
1: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangannya nyaman ya. Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Bu, tempat yang bagus nggak perlu, karena memang kebetulan saya mulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, kayak ini dari Perempat Sungai Liat. Ada yang nggak di mute nih monitor zoomnya di Perempat Sungai Liat.
0: Oke, baik. Mungkin dah ya.
2: Oke, sip. Oke, ya. Silakan dilanjut.
1: Ya. Iya. Tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini, kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh raminya sekali, dan itu nyaman sekali gitu.
0: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih Bu.
1: Iya.
0: Oke. Ya, Perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
0: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
0: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasun yang ini?
0: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasun?
2: Ibu Rita.
0: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga teman-teman yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya nama di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih, Pak Ika dan Ibu Ita ya. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaum muda gitu, milenial gitu? Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian aksesnya tadi?
1: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
0: tidak
1: rasa
0: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh
1: iya
0: gitu Bu
1: siapapun
0: ya.
1: boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita kita suruh suruh datang gitu,
0: Iya.
1: supaya kita menarik gitu.
0: Kenapa yang datang harus kita usir ya Bu ya?
1: Iya, jadi akses masuk gampang sekali.
0: Oke.
1: Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
0: Koleksi.
1: buku, koleksi buku ya, kita menyesuaikan. Karena kebetulan aduh, perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
0: Kendala
1: Jadi
0: juga ini
1: iya,
0: ya.
1: jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi seribu, kita dikasih 1.000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1.000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli nggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue. Pemerintah menyediakan untuk itu Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu nggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu ibu siapa tadi ya,
0: Cik Guria ya.
1: Cik Guria, tenang aja, nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita kita ini aja bisa kontekan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
0: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang baru baru apa nih? Belum jawab baru ruang gitu.
1: Ruang,
0: ya, tadi udah buyur ya.
1: Udah
0: buyur ya.
1: Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses, kemudian yang ketiga.
0: Enggak mesti mewah gitu ya.
1: Iya, enggak mesti bagus.
0: Oke.
1: Garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
0: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega, ya udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
1: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu.
0: Iya.
1: Udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi, kemudian finansial, digital, kemudian apa, keluargaan ya, tentang budaya dan keluargaan itu. Jadi semua bidang, kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak itu nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin. Itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia dia masih naik sepeda loh mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu-ibu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
0: Banyak cara gitu ya.
1: Banyak cara.
0: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak muda? Milenial.
1: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena bangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital, juga maupun buku-buku fisik. Itu saya pernah mbak dikasih buku itu, 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin, yang asli itu mbak, mungkin satu buku 100 lebih ribu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, Bu, katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa mbak bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi yang jadi sasaran para remaja gitu.
0: 100 loh ya.
1: jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin kita masukkan tapi Kak Ega mau bergabung mungkin ayo kita buat yuk.
0: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
1: Iya, makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin tuh.
0: Okay.
1: Bangka Pinang semuanya lihat nanti bisa terini di situ.
0: Tapi kan menurut ibu anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
1: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
0: percintaan kan?
1: Iya.
0: Kan, kuliner kan?
1: Bisnis kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah.
0: Kalah saing.
1: Nah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
0: Iya, tapi kalau trailnya ini masuk anak muda ya Bu ya?
1: Muda sih.
0: Motivasi juga gitu ya. Jadi itu bentuk apa ya, kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu.
1: Iya,
0: muda ya. Betul. Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya. Mereka sampai usia-usia anak-anak ini juga udah punya usaha
1: iya.
0: Gitu.
1: Nah justru itu yang menarik tuh mereka. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
0: Iya.
1: Iya, itu kan sangat membius, tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar,
0: iya.
1: Ya bisa mengharapkan banyak.
0: Jadi ada memang juga
1: ada
0: ya.
1: Game lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
0: Tapi banyak nih tiket bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
1: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka karena cuan terkadang gitu. Terkadang iya, terkadang kan enggak itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan emang semua ada jalannya ya, semua ada akhirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat tergantung kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih mbak sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi ini usulan dari bapak siapa tadi dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja, coba akan kita giring ke sana nanti.
0: Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial, misalnya kan mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
1: Masuk banget, justru itu yang mungkin nanti akan kita garap gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
0: Sepertinya ya.
1: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan, dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
0: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
1: Iya.
0: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Kalau jadi kalau dibilang handphone itu kayak apa ya menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu Bu ya. Betul. Karena masuk ke literasi digital gitu iya. Bu ya.
1: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya. Untuk bisa membedakan. Karena terus terang, yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
0: Itu lebih kepada mengarahkan.
1: Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
0: Jangan bosan ya?
1: Tetap harus.
0: Oke, kontrol yang masih ya.
1: Betul.
0: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu. Ataupun TBM tadi.
1: Ya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali berarti ditekankan. Nah dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar ini enggak. Nah itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya ya, untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
0: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mpok Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Buda Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Pak, Ayu Pomariana masih lanjut menindi mari di Prompat Suara Budaya Jakarta.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara. Prompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: tama. Sabi na pero pag inyo mga nahagas ako mga narapan nga na buhay.
1: Mudah-mudahan juga raka sarak dirinya juga bauntong ayah.
2: Kami awal-awal kami bina tuh daripada keluarga, daripada RT lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami meminta ini mainkan di sini. So, kadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal, berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
4: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang Bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan Bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memanda selalu saya kreasi, ada kuntau kita kreasi, menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang Bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggamnya.

88,64 FM ada suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini pastinya. Nyuruh sampai sore edisi tepatnya di hari Selasa ya, 30 Juni 2026 ya. Ada semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di akhir tanggal di bulan Juni ini juga sahabat budaya ya. Karena besok terus masuk dengan bulan Juli, tepatnya di tanggal 1 ya. Bagaimana kabar Anda semua di sore hari ini sahabat budaya? Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja ya, dan semangat untuk menjalani aktivitas di sore hari ini ya. Walaupun bisa dikatakan cuaca di Kota Manado so agak mendung sadiki ya. Di siang tadi di panas, wow. Sangat panas sekali pokoknya ya. Yang pendukung Jerman, Belanda ya, maupun Jepang juga mohon bersabar ya. Anda harus merenungkan nasibnya ya, karena ya munipe ayang so pulang kampung ya. Hanya Brasil, Paraguay maupun Maroko yang masuk ke 16 besar, so pasti itu sahabat budaya. Yeay. Pulang ya dengan harapan yang menyesal ya sekali ya. Buat Jerman, Belanda maupun Jepang juga sahabat budaya ya. Oke, gimana kabar Anda? Sehat-sehat selalu ya pokoknya di hari ini. Dan yang masih pada sakit, orang doakan juga di hari ini cepat pulih maupun juga di besok hari ya. Kesehatan jangan oleh Tuhan Masa ya, penyakitnya bukan kesehatan sih, penyakitnya maksudnya ya, dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya, tabu bale. Oke. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik, informasinya lagu-lagu asik banget yang bakal disadarkan untuk semua di Nyur Malam sampai sore sampai menjelang pukul 8 malam nanti. Oke, ya. Pastinya terombak dengar lagu ini cocok ya. Untuk Jepang, Jerman maupun Belanda yang jagoin tiga negara ini ya. Dengan Cako Pulang.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tareran, Tumpasubaru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

0: Aduh, ini noh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, bro tak sudah paling sukses mana ini? Kita pikira sempat pe motor tu tak terparkir di muka. Mana tu teh pe motor dah? Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu dia? Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download nih aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau gak dapat daftar, cok. Hah? Bro, mana apa maksud? Ada dapat beli ini motor? Karena ada berjudi online? Aduh, maaf dong kita. Kita nih mau kalau ada yang cara begitu. Kenapa kita pesudara gak siang? Sampai sekarang kurang hidup deng utang. Emang ini tahu? Kalau itu semua super mainan sistem, ujung-ujungnya, oh yang sengsara, anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Itu dia sahabat budaya ya, Ade Deng Sapa ya, Henry Endiko featuring sama Jackson Zeran ya. Oke, kita update informasi ini untuk semua di sore hari ini sahabat budaya ya, maupun juga lagu-lagu yang Risa hadirkan ya, Nusantara di Nyur Melampai Sore ini juga ya. Keberadaan berbagai budaya daerah di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi bagian penting dari identitas masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan tetap dijaga hingga saat ini juga ya. Nilai kebudayaan ini juga tidak hanya menjadi simbol jati diri masyarakat, tetapi juga menjadi kekayaan yang terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman ya. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya menjaga

perubahan zaman ya. Nah, pekan kebudayaan daerah menjadi satu instrumen strategis untuk mengidentifikasikan berbagai potensi budaya lokal yang selama ini belum terdokumentasi maksudnya ya secara menyeluruh. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan tradisi seni hingga pengetahuan lokal yang menjadi ciri khas masing-masing wilayah. Hasil penggalian potensi budaya melalui kegiatan ini juga selanjutnya akan menjadi bahan penataan dan mengusulkan sebagai warisan budaya tak benda. Langkah itu juga diharapkan mampu memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap kekayaan budaya Mahakam Ulu di tingkat provinsi maupun nasional juga.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Plus 88 AM.

Agama Buddha di RRI Pro 1 Tarakan memberikan edukasi mendalam mengenai kebudayaan dan prosesi sakral tradisi budaya Tantrayana. Ya, siaran ini secara khusus membedakan struktur pelaksanaan upacara puja api Homa agar masyarakat awam dapat memahami secara lurus ya. Rudi Pratama SAG menjelaskan bahwa upacara ini tidak dilakukan secara sembarangan melainkan melalui tahapan yang sangat tertata. Prosesi sakral ini membutuhkan persiapan yang mantap ya, baik dari segi sarana fisik maupun kesiapan mental spiritual. Prosesi ritual ini juga selalu diawali dengan penataan altar suci dan penyiapan berbagai macam jenis benda persembahan ya. Nah, setelah seluruh sarana siap, upacara dilanjutkan dengan pembacaan mantra-mantra suci, visualisasi batin serta pemanjatan doa keselamatan ya. Nah, guru spiritual bertindak sebagai pemimpin mengarahkan jalannya upacara dan memasukkan persembahan ke dalam tungku api. Sementara itu juga umat yang hadir mengikuti prosesi dan sikap hikmat melalui meditasi dan penyaluran niat baik ya. Oke, cukup sampai di sini informasi yang udah saya update hampir 1 jam ke depan ini. Nanti sebentar di pukul 4 sampai menjelang pukul 6.30 sore nanti bakal ada acara request ya. Pilihan pendengar masih ada Nyong Rizla pastinya di Nyiur Malam Sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja beras swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tu penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tu petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Disantoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Masa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Kawanoa.
3: Balik lagi dengan Nyong Risla pastinya di Nyiur melambai sore sampai menjelang pukul 8 malam nanti, oke? Okay? So, pukul 4 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah, tepatnya di sore hari ini ya. Orang sama masuk dengan acara request ya, pilihan pendengar ya. Pastinya Anda bisa request lagu ya, dangdut, oke. Okay. Indonesia, oldies ya. Maupun juga lagu Nusantara, oke okay, ya. Kalau di luar dari itu, mohon maaf ya, enggak bisa request ya. Oke, SMS atau WhatsApp 0853424198 ya. Dari pagi sampai detik ini juga yang lagi pada bekerja ya, semangat untuk kerjanya ya. Mungkin sedikit lagi mau pada pulang juga, segera lekas tuntaskan pekerjaan Anda di sore hari ini ya, ataupun juga yang selepas pekerjaan ya di jam sekarang. Sabu budaya, selamat istirahat ya, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta Anda ya. Dan yang baru masuk di Sifore, semangat untuk Sifore-nya ya. Seperti kayak Risla ini, semangat untuk Batang Mangsa Budaya sampai jam kerja Risla usai juga di Nyiur Melambai Sore ya. Oke, cuaca di Kota Manado cukup bagus ya. Awan mendung, so pergi jauh-jauh dari Kota Manado, enggak tahu ya pindah ke mana ya. cuaca seperti ini bagusnya jogging ataupun jalan santai, gue sepeda ya. Habis itu baru Anda prepare, mandi, ya, dan berserat di malam hari sebentar, ya. Karena besok masih masuk hari biasa, ya, hari Rabu. Tapi bulan yang baru, ya, tanggal muda juga, ya. Mungkin, ya, di tanggal muda besok, ya, M-Banking soba bunyi, ya, yang terima gaji di tanggal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Semangat untuk Anda semua, ya, di sore hari ini. Dan Risla tunggu di acara request pilihan pendengar, ya, yang mau gabung SMS atau WhatsApp 0853424198.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Itu dia Sabah Budaya Endang S. Taurinya ya, sorang-sorang sedikit. Spesial untuk Sabah Budaya yang lagi berdengar di acara request pilihan pendengar. Oke? Bisa mau baca dulu yang semasuk SMS ataupun WhatsApp ya di 0853424098. Apa kabar dulu Abang Rizla? Alhamdulillah baik. Sebaliknya ya, buat Vero, Sumakang gado-gado belum ya. request lagu Hatiku Ingin Memilikimu versi Hari Parintang. Spesial cuma mau suka dengar sendiri bersama seorang yang lagi bawa dengar di PT Bina Usaha untuk Abang Rizla. Makasih, makasih juga ya buat Vero sebagai gabung di acara request ya pilihan pendengar. Next. Selamat sore penyiar dari Marlina di Politeknik. Request lagu Mencari Pelarian, Tagor Pangaribuan ya. Lagu ini buat keluarga Pangau, Imon di Gorontalo, Kak Ruyen, juga buat Kak Marho, Imon dan keluarga, serta semua fans Propat buat penyiar. Terima kasih. Oke, makasih juga ya buat Marlina di Politeknik. Oke, Sabah Budaya yang mau gabung, Rizla masih tunggu sampai menjelang pukul 6:30 nanti ya. Dan Rizla putar dulu ya requestan dari Vero maupun juga Marlina.

0: atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah Bolu Rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, sahabat budaya, pastinya bisa seputar requestan Vero maupun juga Marlina ya di acara request pilihan pendengar. Oke, lanjut masih di acara request nih sahabat budaya di sore hari ini ya. Sore Nyong Risla, sore juga Melani ya, mau request apa? Lagu Ampun katanya ya, Manise dari Tonton Karibo, salam buat keluargaku di Tobelo. Salam sayang selalu buat Bung Vero dan Ibu Ratna. Selamat sore semua, salam manis, kompak selalu Nyong Risla, makasih. Makasih juga ya. So, bergabung di acara pilihan pendengar. Oke, selamat coba tunggu pokoknya. Sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti di acara request pilihan pendengar. Langsung juga harus sama putar ya. Requestan dari Melani di sore hari ini.

Itu dia requestan dari Melanie sendiri yang Rizla seputar. Ya, dia jadi request pilihan pendengar. Oke, Rizla masih tunggu sampai menjelang pukul 5:30 sore di Nyur Melambai Sore.

0: baru sadar, aku sering menatap, tapi jarang benar-benar melihat.
1: Melihat apa?
0: Melihat orang dengan disabilitas, tapi langsung berasumsi mereka tidak mampu.
1: Padahal yang mereka butuhkan bukan tatapan iba.
0: Lalu apa?
1: Kesempatan, kepercayaan, ruang untuk membuktikan diri.
0: Jadi selama ini aku yang membatasi.
1: Kita semua pernah tanpa sadar.
0: Kalau aku mulai dengan menghargai, apakah itu sudah cukup?
1: Itu awal yang sangat berarti. Disabilitas bukan penghalang hidup.
0: Yang menghalangi adalah cara pandang kita.
2: Mari buka hati, berikan kesempatan yang setara.
0: Masyarakat inklusif dimulai dari hati yang mau peduli.
3: Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kasandaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupi
0: tadi. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Usul Balian itu mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran latihan.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat, ada di hati, ada mau, kada ada. Ya, nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayu yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikkan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna wis awal wis kum. Ah. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Itu dia sahabat budaya ya, Santa Hoki ya, setangkai bunga padi spesial untuk sahabat budaya di acara request pilihan pendengar ya. Untuk kaum muslimin dan muslimah ya, azan maghrib berkumandang di wilayah provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, selamat beristirahat untuk anda semua. Selamat berkudapa juga untuk anda yang sudah kerja dari pagi sampai detik ini juga, sama keluarga tercinta anda semua ya, di sore hari ini juga ya. Selamat sore Karisla, sore juga Julita Rompas yang ada di seputaran Tondano ya. Mau request lagu, iya apa? Wisbaker nikah kapan? Buat Karisla, makasih Matt bertugas di berkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin ya. Salam budaya Julita mau kirim buat 3 orang ada semi senduk di Rerer, Bung Cristiano Serame di Tamako, Pak Verol ya di Pemuro ya. Buat Karisla makasih, selamat sore Ragam Irama Nusantara. Oke, makasih banyak ya buat Julita Rompas di Tondano so bergabung di acara request pilihan pendengar di edisi sore hari juga. Oke, yang mau gabung masih punya beberapa menit lagi sebelum menit selesai sudahin ya di acara request. Jadi buruan yang mau merapat, SMS atau WhatsApp 0853 42 400 928.

Itu dia requestan dari Julita Rompas ya, Risa Seputar, requestan Anda di acara request ya, pilihan pendengar. Oke, masih punya sedikit lagi ya waktunya ya yang mau gabung di pilihan pendengar ya, di SMS atau WhatsApp 0853 424 928.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodeng torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini. Makasih banyak yang sudah bergabung di acara request film pendengar ya. Nanti Anda bisa lanjut lagi acara request sebentar malam di Malam Aku Dapa di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 malam nanti sama teman penyiar lainnya yang berganti pari Selasa Bantar ya. Oke, untuk kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa azan maghrib berkumandang di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sedikit lagi bakal saya ajak untuk Anda semua ya, mendengar lagu-lagu bernuansa religi, di mana Risla bakal relay ke Pro 1 Eri Manado. Masih dengan Risla di Nyur Melambai Sore.

Cinta Torang dari Vidi Matarau ya, featuring sama Poppy. Oke, Sapa Budaya ya, saatnya untuk Rizla ajak mendengar lantunan-lantunan Islami ya, di mana Rizla bakal relay ya ke Persatu Air Manado ya, dan azan

Halo calon mahasiswa baru, mau jadi promotor kesehatan profesional dan agen perubahan di masyarakat? Program Studi Promosi Kesehatan Poltekkes Manado jawabannya. Sudah terakreditasi unggul dari LAMPTKES. Kamu dibimbing dosen S2, S3 terbaik. Fasilitas lengkap, ruang kerja nyaman, laboratorium modern, perpustakaan terkini di kampus yang asri dan strategis. Jangan takut, setelah lulus, kamu mengantongi STR dan sertifikat kompetensi. Kamu siap kerja di Kemenkes, Dinkes, rumah sakit, puskesmas, BPJS Kesehatan, perusahaan swasta, sampai konten kreator kesehatan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ayo, daftar sekarang lewat jalur SPMB Mandiri. Batas waktu pendaftaran 1 Juli 2026 melalui link sipenmaru.poltekkes/manado.ac.id atau hubungi 0895-0425-2514 dan tes CBT tanggal 2 Juli 2026. Raihlah mimpimu, wujudkan masa depan cerah di program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Manado.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang suhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Balik lagi dengan Nyong Risla di Nyiur Melambai Sore ya. Pastinya di perempat malam ada Suara Budaya Kawanua ya. So maso di malam hari sahabat budaya, walaupun bisa dikatakan masih agak terang dikit ya di hari ini juga sahabat budaya ya. Oke, selamat malam dulu untuk anda semua yang baru bergabung bersama kami di perempat Manado maupun juga saudara tadi yang sudah bergabung ya. Selamat istirahat untuk anda semua yang sudah bekerja dari pagi sampai sore ya. Saatnya untuk istirahat, besok masih lanjut untuk bekerja ya. Karena besok belum masuk di weekend ya, masih kena hari biasa yaitu hari Rabu. Tapi ya, sudah masuk tanggal muda ya. Tepatnya di bulan Juli, sahabat budaya ya. Di tanggal 1, oke? Sobat Floyd, pastinya Anda punya m-banking di besok hari ya. Oke, sahabat budaya, dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, terus masuk dengan Torampe Kampung, di mana lagu-lagu Minahasa maupun juga lagu-lagu Manado yang bakal disadarkan untuk semua ya. Di Torang P Kampung maupun juga informasi seputar Minahasa ya. Oke, pastinya tetap bersama kami ya di 88,6 Pro 4 FM Manado, Suara Budaya Kawanua.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA tak akan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu nggak seharusnya terjadi, kan?
1: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
0: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
1: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
0: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
1: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
0: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
1: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
0: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
1: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
0: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
1: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
0: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Di tanah Blambangondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blambangondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Rompat, suara budaya Nusantara.
1: Balik lagi masih di Torang Pai Kampung, sahabat budaya. Nah, Wakil Presiden Gibran Raka Buming mengajak generasi muda memperkuat semangat kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Ya, ajakan itu disampaikan saat membuka perkemahan regional pemuda dan remaja gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Utara pada Senin kemarin ya. Nah, menurut Gibran, generasi muda harus menjadi perekat persatuan bangsa. Ia menilai juga keberagaman merupakan kekuatan yang harus terus dijaga melalui sikap saling menghormati dan toleransi ya. Wapres juga mengapresiasi materi pembekalan dalam perkemahan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan rohani, tetapi juga dinilai turut membangun karakter, kepemimpinan, dan wawasan generasi muda. Di akhir kegiatan juga, Gibran menyampaikan apresiasi kepada gereja Pantekosta di Indonesia atas perannya membina generasi muda. Menurutnya, kontribusi ini penting untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa. Ya, oke, sahabat budaya nanti sebentar bakal ada Senandung Bohu Sami ya, edisi hari ini juga Rizla mau putar lagu-lagu Hulandalo yaitu Gorontalo ya, sampai menjelang pukul 8 tepat nanti di pukul 7 ya. Oke, dan sekaligus Rizla mau pamit undur diri ya, makasih, thank you yang sempat menemani Rizla di Nyur Melambai sore, nanti bakal dapat nyung Rizla juga di siang hari besok ya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat menyukur aktivitas Anda yang mungkin masih lanjut ataupun yang baru masuk juga aktivitas kerja di malam hari ini ya. Jangan lupa makan malamnya, jaga kesehatan, salam sehat ya. Nyur malam-malam ditemani sama Fanny sebentar di pukul 8 sampai tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti ya. Oke, Rizla pamit, selamat malam dan tetap bersama kami. Pokoknya pantengin di Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua.

0: Ayo wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia jawa kerja sambil jawa dengar radio. Kenapa ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman. Kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan nomor Bapak Pasar kita untuk segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rombak suara budi.

Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran. Kue cucur.

bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Malam Bae, selamat malam satu lagu radio dari Base Jam menemani Saudi dan juga menemani tolong temani dengan lagu-lagu Nusantara malam hari ini yang versi melo-melo dengan pilihan lagu Indo juga sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk nyirmami malam edisi hari ini, Deng Wofani yang bertemang dari saat ini sampai jam 12 tuntasnya siaran kami. Selari setelah tadi sore ya. Dan Saude yang menantikan untuk bergabung lagi malam hari ini di Perempat Manado nanti bisa menanti di jam 9 malam ya. Untuk acara request malam di Malam Baku Dapa. Saat ini tolong temani dengan lagu-lagu Nusantara dan juga nanti kita akan ikuti bersama drama legenda ya. Dan di jam 11 setelah acara request, acara selanjutnya di titisan umum malam dengan menghadirkan kirim pujian rohani Kristen. Itu dia untuk program acara Nyiur Melami Malam edisi hari ini. Jangan kemana-mana yang ingin bergabung untuk menantikan ya acara request malam dan tetap dengan tenang terus di Perempat Manado. Saatnya tenang akan dengarkan ya kembali ikuti bersama drama legenda Seludon Yakiamus.
1: Hei Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
2: Dengar Sugeng, mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
1: Usir Yaki,
3: sabar
1: dari kampung ini.
2: Iya iya. Cepat usir dia, sekarang juga.
1: Usir dia.
3: Sabar semuanya. Baiklah, saya akan mengusir Yaki dari kampung kita. Saya janji.
2: Usir dia, usir Yaki. Sekarang juga. Kalau tidak kami akan bunuh dia.
3: Saya akan usir dia hari ini juga.
2: Kami akan bunuh dia.
3: Sahabat jalan Yaki.
4: Sugeng, tega sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugeng. Sugeng.

ya kiamus. Ya kiamus. Kisah seorang manusia sakti bermata empat yang berakhir tragis. Ya kiamus menyalahgunakan kesaktiannya dan menyebabkan banyak nyawa hilang. Ia diusir dan dihanyutkan oleh saudaranya sendiri dan akhirnya berubah menjadi sebuah pulau. Kisah Yaki Yamus ini akan kami suguhkan dalam drama legenda Seludon Yaki Yamus, persembahan Teater Angkasa Paguntaka.

0: Ya.
1: Di mana kau, Sugeng?
0: Saya ada di sini.
1: Ada yang mau kami bicarakan sama kau nih, Sugeng.
0: Bicara soal apa, Sundon?
1: Kami orang-orang kampung sudah tak tahan lagi sama adik kau tuh.
0: Tidak tahan sama adik saya?
1: Iya, sama adik kau tuh.
0: Adik saya ada tiga. Adik saya yang mana satu?
1: Adik kau yang paling bungsu, bah. Si Yaki.
0: Oh, si Yaki. Kenapa dengan si Yaki?
2: Macam kau tidak tahu saja, Sugeng. Si Yaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
0: Apa?
2: Tega sekali dia bunuh orang-orang hanya untuk dijadikan alat penangkap ikan.
1: Kiram betul aku. Dia bunuh orang yang tinggi untuk ditaruh di laut. Kalau orang yang pendek, dia bunuh lalu taruhnya di pinggir pantai dan pesisir.
0: Iya, saya tahu, Jang. Si Yaki itu memang kurang ajar.
2: Wah, bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu patut kita bunuh. Mentang-mentang dia manusia sakti, dia bunuh orang sembarangan. Banyak sudah orang kampung yang ditimpasnya untuk menguji ketajaman mandau dan parangnya.
0: Iya, iya. Saya mengerti. Saya minta maaf, Sundon. Nanti saya nasihati si Yaki ya. Maafkan adik saya ya.
2: Hei, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
2: Usir Yaki.
0: Sabar.
2: Dari kampung ini.
1: Iya. Cepat
0: sabar.
1: Usir dia. Sekarang juga.
2: Usir dia.
0: Sabar semuanya. Baiklah, saya akan mengusir Yaki dari kampung kita. Saya berjanji.
1: Usir dia, usir dia. Kalau tidak, kami akan bunuh dia.
0: Saya akan usir dia hari ini.
1: Kami akan bunuh dia.
0: Kurang ajar betul si Yaki. Tidak berperi kemanusiaan. Aku harus lakukan sesuatu sekarang. Iya, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Yaki di dalam peti. Biar dia tidak lagi meresahkan orang kampung. Akhirnya, jadi juga ini peti.
3: Yaki! Oi!
4: Ya! Ya.
3: Sini dulu kau, Yaki.
0: Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti ini, Yaki.
4: Buat apa juga aku masuk dalam peti ini?
0: Aku mau menguji kekuatan peti ini, Yaki. Kau masuklah dulu dalam peti ini. Supaya kita tahu peti besi ini bagus atau enggak.
4: Oh, gitu. Baiklah.
0: Peti ini akan kuikat dengan besi supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh sama orang kampung.
3: Kenapa kau ada di luar, Yaki?
4: Peti yang kau buat itu enggak bagus, meleleh dan hancur.
3: Matoy aku. Kau memang benar-benar sakti, Yaki.

0: Kau sudah cara untuk mengurung Muyaki. Akan kubuat sangkar yang besar dari anyaman rotan, karena kau tidak kebal terhadap rotan. Kesaktianmu akan luntur terhadap rotan, Yaki.
1: Yaki. Oi, Yaki.
2: Ya.
1: Sini dulu kau, Yaki.
2: Kenapa lagi kau panggil aku Sugang?
0: Yaki, kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan ini. Mau ku uji kekuatan dari sangkar rotan ini, Yaki. Masuklah.
2: Duh, nanti hancur juga sangkar ini, Sugang. Sia-sia aja kau bikin sangkar ini.
0: Kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan ku ikat pakai rotan juga.
2: Kuat juga nih sangkar rotan. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugang.
0: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar ini, Yaki. Kau akan selamanya tinggal dalam sangkar ini.
2: Sugang, sangkar rotan yang kau buat tahan dan kuat. Sekarang kasih keluarlah aku dari sangkar ini, Sugang.
0: Tidak. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini, Yaki.
2: Kenapa kau tidak mau keluarkan aku dari sangkar ini, Sugang?
0: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku membebaskanmu nanti, kau akan kembali membunuh orang-orang kampung.
2: Tidak! Kau sengaja menjebak aku, Sugang. Keluarkan aku, Sugang. Jangan kurung aku, Sugang.
0: Tidak. Tidak, Yaki. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu, Yaki.
2: Keluarkan aku, Sugang. Sugang! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang membunuh dorang. Cepat, Sugang. Sugang, keluarkan aku sekarang.
0: Tidak, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini. Tapi tenang sajalah. Kau di dalam sangkar ini.
2: Sugang, kenapa kau membawa aku ke laut, Sugang?
0: Aku akan menghanyutkanmu di laut, di perairan Tanah Liat ini, Sugang.
2: Apa? Jangan, Sugang. Jangan. Aku tidak mau pergi dari sini.
0: Maafkan aku, Yaki. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu. Ini aku sudah siapkan banyak makanan untukmu, ya. Kau akan baik-baik saja, Yaki.
2: Sugang.
0: Sahabat jalan, Yaki.
2: Sugang. Tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugang. Sugang.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihat kau dibunuh oleh orang-orang kampung. Hanya dengan cara ini kau akan selamat, Yaki. Percayalah. Selamat jalan, Yaki. Semoga kau menemukan tempat yang lebih baik, adikku, untuk melanjutkan hidup. Selamat jalan.
2: Tidak, Sugang. Jangan, Sugang. Aku berjanji tidak akan membunuh orang lagi. Tolong aku, adikmu. Sugang! Sugang!
3: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah. Aku akan pergi dan jangan pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah ditemukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Wah, asik. Akhirnya aku sampai juga di pulau yang indah ini. Pantainya bersih, putih, dengan hamparan laut yang biru dan bening lagi. Subhanallah, amazing. Enak nih bentangkan tikar, terus tidur di bawah pohon kelapa ini. Asik. Duh, ya Allah adamnya. Astagfirullahaladzim, matoilah aku. Buah kelapa jatuh rupanya. Untung aja gak kena kepalaku.
1: Nah, itu dia. Ada buah kelapa jatuh.
2: Wey, kemari semuanya. Ada buah kelapa jatuh. Kemari semuanya.
0: Kenapa orang-orang jadi rame nih? Gara-gara buah kelapa jatuh.
1: Aneh. Nak, nama kamu siapa?
0: Nama saya Yamus.
1: Yamus. Nama kau Yamus? Betulkah nama kau Yamus, nak?
0: Iya. Iya, nama saya Yamus. Tapi Yamus, kenapa bapak ini kaget mendengar nama saya?
1: Iya, Yamus. Yamus. Yaki Yamus. Yaki Yamus. Iya, betul. Yaki Yamus. Kau adalah keturunan Yaki, nak.
0: Hah?
1: Yaki si manusia sakti yang berubah menjadi pulau ini. Pulau Sulumun.
0: Berubah?
1: Ya.
0: Jadi pulau? Siapa yang berubah jadi pulau?
1: Ya. Yaki berubah jadi sebuah pulau. Ya, pulau ini, pulau yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Dan kau adalah salah satu dari keturunan Yaki. Yaki Yamus.
0: Tapi bagaimana bapak bisa tahu kalau saya ini adalah keturunan dari Yaki?
1: Begini, nak. Jadi sudah ribuan tahun buah dari 3 pohon kelapa di pulau ini tidak pernah jatuh. Dan jika ada keturunan dari Yaki Yamus yang datang ke pulau ini, maka buah dari pohon kelapa ini akan jatuh, nak.
0: Tapi siapa sebenarnya bapak ini?
1: Saya. Perkenalkan, saya Muiz, nak. Dan saya adalah ketua adat di pulau ini. Yah, akhirnya bersyukur pulau ini sudah mendapatkan ketua adat yang sebenarnya.

0: Baiklah, saudara-saudara semuanya, akhirnya kita sudah mendapatkan ketua adat yang baru, ketua adat dari keturunan Yakiyamus. Dan mulai hari ini, ketua adat akan saya serahkan kepada saudara Yamus. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara Yamus.
1: Tuh kan, jatuh lagi buah kelapanya. Yamus. Oh, Yakiyamus. Loh, kok pingsan? Yamus. Yakiyamus, bangun. Bangun, Yaki. Bangun.

Demikian Seludon Yakiamus, cerita legenda masyarakat suku Tidung. Drama legenda ini didukung para pemain Jubair sebagai Yaki, Sugang dimainkan oleh Daru Santoso, Sindon diperankan Yudiman Rayadi, Sarban sebagai Ujang, Yamus oleh Aldi, dan Muis diperankan oleh Didi Haryadi. Teknik dan montase bersama Kudriadi. Penulis naskah Virgo Edi. Saya Yuli Margani mengucapkan selamat giwon. Sampai jumpa.

Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang.

tersebut. Air yang dipergunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Masih temani dengan lagu-lagu Nusantara Melo. Malam hari ini juga ada pilihan lagu Indo. Dan saat ini sudah jam 21 waktu Indonesia Tengah. Tolong berjumpa lagi di acara request malam-malam baku dapa ya. Mohon berteman dari saat ini sampai jam 11 untuk acara request malam edisi hari ini. Di 2 jam kebersamaan kita dan salam budaya yang ingin berbagi salam atau mengirimkan salam bisa bergabung dengan torang. Bisa kirim-kirim salam 3 spesial ya di Perumpat Manado lewat chat WhatsApp dan SMS yang saat ini sudah boleh gabung ya di 0853-424-928. Oh, tunggu untuk Anda yang ingin kembali bergabung malam hari ini sahabat budaya, ingin kirimkan salam buat kerabat, keluarga, saudara, baik yang dekat yang lagi bersama-sama saat ini atau mungkin keluarga, kerabat, sahabat jauh ya. Dan bisa mengajak juga mendengarkan baik di 88,6 FM, di 11,88 AM, atau di streaming RRI Digital. Untuk pilihan lagu malam hari ini, lagu daerah, pop daerah, dan lagu Indo yang mellow. Mellow-mellow dulu ya. Oke, wow, tunggu sekali lagi di SMS atau chat WhatsApp 0853-424-928.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanan.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riaulingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

yang terlupakan dari Noah featuring Iwan Fals ya. Lagu Indolawas yang di cover lagi, tapi masih dengan penyanyinya juga ada kolaborasi dengan Noah nih, Sahabat Budaya. Hadir Mama hari ini untuk pilihan lagu Indo dan pilihan lagu daerah juga masih akan menemani untuk Sahabat Budaya sampai jam 11 malam nanti. Dan saat ini Wow mau sapa spesial buat Pak Verol Tinggogoi, selamat malam, yang malam ini mendengarkan lagu dari The Mercies hanya satu, cuma mau suka dengar sendiri kata. Oke, untuk kamu makasih. Sama-sama. Makasih banyak Pak Verol Tinggogoi di Pumoro Banjar. Oke, untuk Anda yang lain ingin bergabung untuk dengarkan pilihan lagu favorit malam hari ini, malam ini untuk lagu daerah dan lagu Indo, bisa gabung di chat WhatsApp dan SMS di 0853 42 400 928. Jangan lupa sambil salam-salamnya 3 orang spesial.

0: Kami bilang tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Nah, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Kadang awal-awalnya tuh mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau KDK itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan sebagai desa pengrajin alat musik tradisional terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja. Bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya, sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah. Melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Kalau KDK itu pasti mati keseniannya.

melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggamnya.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodin torang pembekin rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

masih dengan lagu-lagu daerah dan juga punya lagu Indo menemani kebersamaan kita malam hari ini ya, sahabat budaya yang lagi duduk-duduk atau mungkin sudah baring-baring untuk cari tidur ya, sambil dengar pilihan lagu, lagu pilihan lagu daerahnya sahabat budaya ya, dan juga pilihan lagu Indo malam hari ini di Malam Baku Dapak. Ya, mau kembali menyapa di chat WhatsApp sudah ada Ibu Jusya di Perum Gria Rizky Kolongan yang sudah bergabung ya. Selamat malam Bu Jusya, makasih ya. So, gabung lagi malam ini deh, wow, di Malam Baku Dapak. Oke, pilihan lagu, lagu Indo Oldies dari Dian Pisesa, Satukan Hati Kami Berdua. Kirim untuk Kang Alex yang sekarang lagi cari cuan dan Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam, apa kabar? Udah sehat-sehat Kang? Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat mendengarkan Jo, semoga terhibur. Oke. Terima kasih banyak Bu Jusya. So, gabung lagi ya untuk salam-salamnya. Yang mendengarkan mungkin malam hari ini, jangan lupa dibahas-bahas salamnya Ibu Jusya ya. Satu lagi Wofani mau kembali menyapa. Masih di chat WhatsApp ada yang bergabung, Ibu Melani di Wonasa. Malam baik Ibu Melani, malam ini mau dengar lagu dari Cikustik dengan judul Puisi. Salam buat Pak Vero, Bu Ratna di Singkil, dan Pak Rivo di GPI. Ucapan selamat malam semua, salam kompak selalu di udara. Yang tugas, terima kasih. Sama-sama ya. Baik, itu dia yang mau bacakan di kesempatan ini. Untuk sahabat budaya yang sudah bergabung dan juga dikirim-kirim salam, jangan lupa bahas-bahas salamnya. Dan masih ada kesempatan lagi untuk request selanjutnya, nanti wow balik lagi ya. Selaku untuk sahabat budaya yang mau gabung untuk request salam 3 spesial dan kirimkan pilihan lagu daerah dan lagu Indo di chat WhatsApp dan SMS di 0853 42 400 928.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko.

kasih banyak semua yang sudah bergabung lagi malam hari ini di acara Request Malam Mama Kudaba. Tidak terasa menemani dari jam 21 hingga saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Akan mengakhiri acara Request Malam edisi hari ini, dan selanjutnya kita akan masuk pada titisan embun malam. Kembali dengan Kinu Pujan Rani Kristen, kami hadirkan sampai tuntasnya siaran kami.

kemudian dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Selasa 30 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan muat.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
3: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak.

0: sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
1: Oh, lalu untuk di Desa Lamot ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. Di PKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% untuk petani cap tikus. Dan juga ya, saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
1: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin kalau keamanan di sini. Terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa panci mau kasih panas tuh. Tubuh atau badan ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal, cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
2: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
3: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan? Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya, dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
3: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000-20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti

bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranulambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ungkapan si tahu timau tumau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau tumau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau tumau tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau tumau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau tumau tahu untuk Ibu Pertiwi.

0: emang, anda lihat baik ini enggak?
1: Oh, di Andy ininya enggak ada hambak dia. Kurang ada minong-minong terus.
2: Kayak masih sok, ini mau pusing bagi kita.

0: lupa tuh dulu Kang.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti aku rawat di album datang Jo ya.
1: Kompilah Jo Tonti kadang. Kompilah.

Di lembaran Rabu 1 Juli 2026, apa kabar sahabat budaya semuanya? Pastinya dengan semangat yang maksimal ya, semangat awal bulan, semangat bulan baru. Tanggal 1 bulan 7, dengan situasi kondisi cuaca yang cerah pagi hari ini, tentunya secerah semangat sahabat budaya untuk menjalankan semua rencana kerja di hari ini sambil tetap terus ditemani Perempat dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi sepanjang kebersamaan kita di Nyiru Melambai Pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, baik, 39 menit sekarang dari jam 6 pagi. Tetap terus bergabung dengan turang di sini 88,6 FM dan 11.88 AM.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Dari Tanto Wiyahya hadir untuk Anda, so nyandak guna ya. Kita pehati so saki sekali. So nyandak guna. Mungkin sahabat budaya, menurut Anda ya, definisi sakit hati itu ketika baru saja beli bendera, bendera untuk mendukung tim kesayangan Anda di Piala Dunia 2026, baru saja dipasang ya, begitu kemudian timnya harus kalah dan pulang ya. Ini kejadian kemarin untuk pendukung Jerman dan juga Belanda. Tapi demikianlah namanya bola, bola itu bulat, bisa diprediksi tapi belum tentu hasil akhirnya itu akan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang misalnya tim pendukung yang bukan pilih Argentina, katanya Argentina itu lawannya Lombo sehingga bisa maju terus, tapi ya namanya sudah di Piala Dunia sahabat budaya ya, pastinya semua tim yang bertarung di Piala Dunia 2026

Itu bukan kaleng-kaleng ya, semuanya adalah yang terbaik. Dan banyak mujizat, banyak hal yang tidak terduga yang bisa saja terjadi. Oke, tetap semangat untuk Anda dalam mendukung tim kesayangan Anda masing-masing. Kalau Sobat Budaya sendiri, sejauh ini ataupun setiap kali ada perhelatan Piala Dunia, itu mendukung tim yang mana? Tim dari negara mana? Pastinya semua punya tim kesayangan masing-masing ya. Dan kalau berbicara tentang Piala Dunia, Sahabat Budaya, dari perhelatannya sejak pertama kali sampai sekarang 2026, pasti itu akan membuat banyak di antara Sahabat Budaya yang harus begadang sepanjang malam karena ingin menyaksikan secara langsung ya seperti apa jalannya pertandingan. Tidak mau hanya mendengar dari orang lain, tidak mau hanya membaca dari internet atau menyaksikan siaran tunda, tapi ingin benar-benar merasakan euforianya menyaksikan secara langsung. Sehingga mau tidak mau bangun pagi dalam keadaan yang segar dan bersemangat itu terkadang hanya tinggal harapan saja. Karena bagaimanapun seseorang yang begadang, apalagi begadang semalaman, itu akan membuat seseorang merasa lemah, tidak bersemangat. Tapi pagi ini saya punya tips untuk Anda ya, yang sempat begadang semalam. Apakah itu begadang karena nonton bola, tapi kalau yang tadi malam kayaknya tidak ada pertandingan atau match yang mengharuskan Anda begadang ya. Mungkin Sobat Budaya ada kegiatan lainnya yang membuat Anda harus buka mata sepanjang semalaman. Begadang memang sebaiknya tidak menjadi kebiasaan, tetapi terkadang ini sulit dihindari oleh karena pekerjaan, oleh karena harus belajar, atau karena kondisi tertentu lainnya. Jika Sahabat Budaya hanya tidur beberapa jam di malam hari, tentunya akan membuat keesokan harinya Anda merasa mood yang berantakan ya. Tubuh tetap bisa dibantu agar terasa lebih segar sepanjang hari. Yang penting Sahabat Budaya tahu triknya. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan kurangnya tidur, tapi dengan mengetahui trik yang benar, Sahabat Budaya bisa tetap merasa segar dan bersemangat walaupun semalam begadang. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah segera minum air putih setelah bangun. Kurang tidur dapat membuat tubuh merasa lemas dan sedikit mengalami dehidrasi. Menghidrasi tubuh sejak pagi membantu meningkatkan konsentrasi dan mengurangi rasa lesu. Selanjutnya, jangan melewatkan sarapan. Pilih makanan yang mengandung protein, serat, dan karbohidrat kompleks seperti telur, oatmeal, roti gandum, atau buah. Hindari sarapan yang terlalu manis karena dapat membuat energi naik dengan cepat, lalu kemudian turun drastis. Paparan sinar matahari pagi dan sedikit aktivitas fisik juga sangat membantu Sahabat Budaya. Berjalan kaki selama 10-20 menit atau melakukan peregangan ringan dapat meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, dan membantu tubuh merasa lebih bertenaga. Jika mengonsumsi kopi atau teh, gunakan atau konsumsilah secukupnya. Jangan karena Anda berpikir Anda begadang semalam, kemudian minum teh atau kopi dengan takaran yang berlebihan ya. Ini tidak baik juga karena mengingat minuman tersebut mengandung kafein. Kafein pada dosis yang tepat dapat meningkatkan fokus, tetapi kalau sudah berlebihan tentunya tidak baik juga untuk Anda. Dan bila memungkinkan Sahabat Budaya nanti siang luangkan waktu sekitar 10-20 menit untuk tidur siang singkat atau take a nap. Ini sangat bisa membantu memulihkan energi tanpa membuat tubuh terasa semakin lemas. Dan yang terpenting Sahabat Budaya, ingatlah selalu jangan menjadikan begadang sebagai rutinitas setiap hari.
sekali-sekali bolehlah ya. Tapi kalau selalu Anda menjadikan begadang sebagai kegiatan yang rutin, ini bisa mempengaruhi kesehatan Anda, menurunkan daya tahan tubuh, mengganggu konsentrasi, meningkatkan risiko kecelakaan, dan berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Jadi pastikan setelah begadang, sahabat budaya usahakan untuk kembali ke jadwal tidur yang teratur pada malam berikutnya, agar tubuh dapat memulihkan diri dengan baik ya. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Saya akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Pastikan terus menyatu bersama kami Prompat Suara Budaya Kawanua.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.

0: Keanekaragaman hayati yang tinggi, maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh, di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumu. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat Boro yang berasal dari Kampung Mahumu, Sangihe.
1: Berapa lama Ibu membuat Boro ini?
2: Sudah sekitar 30 tahun saya membuat Boro ini.
1: Di mana Ibu mencari bahan untuk membuat Boro ini?
2: Sekitar 2 km dari TPA.
1: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
2: Ya, memang harus di hutan.
1: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
2: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
1: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
2: Sejak orang tua dulu.
1: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
2: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
1: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
2: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta Boro agar lebih sehat lagi.
1: Undang ini tuh, apakah obat ini Sangihe hanya digunakan di Sangihe?
2: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado, yang di sana mereka jual kembali.
1: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
2: Batangnya, bukan daunnya.
1: Bagaimana cara pakainya?
2: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air, lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
0: Meskipun Boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruk untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat Boro ini. Karena dalam hal pembayaran Boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan Boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
3: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gurah, itu emang kapura bentala, piru atala lah, yuk, kesiang.
0: Adapun manfaat dari Boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana Boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
4: Kalau mengenai obat Boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat Boro,

0: Roro itu, luka bekas operasi sembuh dan mengenai pijat.
1: Begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
2: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
1: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
3: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
1: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, dan sahabat budaya, menit yang ke-21 dari jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua. Nyirup Lapai Pagi bersama saya Joyce, edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Oke, sahabat budaya, sejenak kita flashback ya ke Piala Dunia 2022 yang begitu spektakuler dan pertama kalinya diselenggarakan di benua Asia. Jadi turnamen Piala Dunia 2022 ini sangat bersejarah diselenggarakan di Qatar. Piala Dunia FIFA 2022 diselenggarakan di Qatar pada tahun 2022, tepatnya 20 November hingga 18 Desember. Hampir sebulan ya. Turnamen ini menjadi yang pertama dalam sejarah yang digelar di Timur Tengah dan juga pertama kalinya berlangsung pada akhir tahun. Jadi kalau biasanya Piala Dunia diselenggarakan di bulan-bulan seperti sekarang ini, sahabat budaya, bulan Juni, Juli, tapi penyelenggaraan Piala Dunia di episode lalu ya, tahun 2022 itu dilaksanakan akhir tahun. Jadi pada bulan November hingga Desember. Pada waktu itu sebanyak 32 tim nasional atau timnas dari berbagai belahan dunia berpartisipasi untuk memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Kita ketahui bersama Qatar menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan turnamen, termasuk stadion-stadion modern dengan teknologi pendingin udara yang memungkinkan pertandingan tetap nyaman meski berada di kawasan gurun. Infrastruktur transportasi dan fasilitas pendukung juga mendapat banyak perhatian sehingga memudahkan jutaan penggemar sepak bola dari seluruh dunia yang datang menyaksikan pertandingan secara langsung. Turnamen tersebut dipenuhi dengan kejutan. Tim-tim unggulan seperti Jerman dan Belgia harus tersingkir lebih awal, sementara Maroko mencetak sejarah sebagai negara Afrika pertama yang berhasil mencapai babak semifinal Piala Dunia. Penampilan mereka menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang dalam dunia sepak bola. Partai final mempertemukan Argentina dan Prancis pada waktu itu dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Setelah bermain imbang 3-3 hingga perpanjangan waktu, Argentina akhirnya keluar sebagai juara melalui adu penalti dengan skor 4-2. Gelar ini menjadi trofi Piala Dunia ketiga bagi Argentina. Pemain terbaik turnamen adalah Lionel Messi yang tampil luar biasa dengan membawa Argentina meraih gelar juara. Sementara itu, Kylian Mbappe dari Prancis berhasil mencetak gol terbanyak dengan 8 gol. Kemudian Emiliano Martinez meraih penghargaan kiper terbaik. Sedangkan Enzo Fernandez dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala Dunia tahun 2022. Sahabat budaya, Piala Dunia tahun 2022 dikenang bukan hanya karena kualitas pertandingannya yang tinggi, tetapi juga karena berbagai momen emosional dan bersejarah yang terjadi sepanjang turnamen tersebut. Kemenangan Argentina menjadi penutup sempurna bagi perjalanan karir internasional Lionel Messi, sekaligus mengukuhkan namanya menjadi salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Untuk Anda yang kembali menjagokan Argentina ya, jangan lupa nanti match-nya akan hadir di hari Sabtu pastinya ya. Untuk pendukung timnas Argentina pasti sudah sangat memahami dan mengetahui jadwal pertandingannya. Tentunya tetap semangat juga untuk Anda yang mendukung timnas yang lain. Sekali lagi, namanya bola itu bundar ya. Jadi pertandingannya bisa diprediksi, tapi hasil akhirnya tetap saja tidak ada yang bisa memastikannya. Siapa kira-kira yang akan menjadi pemenang dalam Piala Dunia 2026 yang kali ini diselenggarakan di 3 negara sekaligus di Amerika. Oke, kembali selamat pagi untuk Anda. Terima kasih untuk tetap menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

tahun 2026 ini Hari Bhayangkara diperingati untuk yang ke-80. Dan tanggal 1 Juli ini dipilih karena tanggal ini, tepatnya di tahun 1946, pemerintah Indonesia menetapkan kepolisian sebagai lembaga yang berada langsung di bawah pemerintah, sehingga memiliki kedudukan yang mandiri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum. Istilah Bhayangkara berasal dari sejarah Kerajaan Majapahit. Namun ini merujuk pada pasukan pengawal kerajaan yang dibentuk untuk melindungi raja dan menjaga keamanan kerajaan. Hingga kini, kata Bhayangkara menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan pengabdian dalam menjalankan tugas. Pada 1 Juli 1946, status kepolisian dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. Peristiwa tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah Polri dan kemudian ditetapkan sebagai dasar peringatan Hari Bhayangkara setiap tahunnya. Seiring perkembangan zaman, tugas Polri terus mengalami perubahan. Selain menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, Polri kini juga menghadapi tantangan baru seperti kejahatan cyber, terorisme, kejahatan lintas negara, serta berbagai bentuk kriminalitas yang membutuhkan kemampuan dan teknologi yang semakin maju. Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi peringatan atas sejarah berdirinya Polri, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang pengabdian para anggota kepolisian, melakukan evaluasi terhadap kinerja institusi, serta memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat demi terciptanya Indonesia yang aman, tertib, dan damai. Oke, Dirgahayu Bhayangkara ya, Hari Bhayangkara hari ini. Semoga semangat pengabdian terus menyala, profesionalisme semakin kuat, dan kepercayaan masyarakat tentunya semakin tumbuh. Terus menjadi inspirasi melalui keteladanan, karena pengabdian yang tulus akan selalu meninggalkan jejak yang berarti bagi bangsa dan negara. Untuk Anda keluarga besar Bhayangkara ya, selamat bersukacita tentunya di hari spesial hari ini, 1 Juli 2026, dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Seruan Iyayat Usanti. Seruan ini untuk Warane saat akan berperang melawan musuh yang menjajah tanah Minahasa. Iyayat Usanti adalah suatu semangat perlawanan yang artinya angkat dan acung-acungkan santimu. Seruan ini menjadi wajib bagi tarian khas Minahasa, yaitu Kabasaran. Dari seruan Iyayat Usanti ada satu kata yang unik dan belum banyak diketahui oleh kita, yaitu kata Santi. Santi merupakan satu senjata khas tradisional rakyat Minahasa. Saat ini Santi digunakan dalam proses ritual dan tarian Kabasaran. Tapi pada masa perang, Santi digunakan untuk memenggal kepala musuh. Santi itu ada tiga macam. Yang pertama, taradu, yang berarti sekali tebas. Yang kedua, Santi lolambot, yang berarti pedang panjang. Dan yang ketiga adalah pedang jepit atau kowit. Santi sendiri memiliki banyak jenis, di mana tercatat ada lebih dari 11 macam santi menurut nama dan kegunaannya masing-masing. Namun pada hakikatnya, bukan pada nama atau modelnya, santi lebih kepada makna penggunaannya. Senjata ini hanya dipakai apabila keadaan sudah mendesak. Sebab dalam arti sebenarnya, jika santi sudah diangkat, maka sudah ada yang harus terputus.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan warga.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Jadikanlah tamu sebagai raja. Itulah kalimat yang sering disampaikan para leluhur bangsa Indonesia sebagai budaya ketimuran. Sehingga siapapun yang datang berkunjung sebagai tamu, di rumah, di desa, di kota, kabupaten maupun ibu kota negara, tamu selalu diperlakukan sebagai raja. Walaupun pada dasarnya upacara penjemputan tamu sama, namun berbeda tata caranya. Seperti halnya upacara adat penjemputan tamu pada suku di Bolaang Mongondo. Masyarakat Bolaang Mongondo yang terdiri dari 4 subetnik, yaitu subetnik Mongondo, subetnik Kaidipang atau Mokapok, subetnik Bintauna, dan subetnik Bolango, memperlakukan setiap tamu sesuai dengan budaya.